punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Bagaimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu

Masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Gimana udah voting belum? Kalau udah ya udah ditungguin aja nanti jam 8 belum recap suara terbanyak dan langsung aku puterin di halu hanya satu lagu. Pagi-pagi kayak gini Surabaya ini udah nunjukin apa ya? Kegelumiannya setelah kemarin hujan teman berdua di Surabaya Pusat. Dan ini tuh jadi bukti gitu ya bahwa di hari-hari ini kayak musimnya lagi gak enak banget gitu ya, panas-panas banget. Tapi kalau misalkan ngomongin soal musim kemarau yang benar-benar kemarau, enggak juga gitu. Jadi masih ada yang namanya hujan teman berdua. Jadi tetap keep stay tune karena cuaca yang naik turun, maksudnya hujan panas itu tuh buat tubuh kita enggak sehat teman berdua. Jadi harus tetap vitamin, harus tetap dijaga gitu ya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Langsung aja kita spill teman berdua. Halo, kali ini spesial ada Heavy Monster dengan 3 lagunya. Di posisi ketiga ada Tell Me Why. Di posisi kedua so pasti ada Get No Job. Dan yang jadi jawara kita di halo kali ini ada Lonely Please teman berdua, yang harus kita puterin buat kamu semuanya di halo. Hanya satu lagu. Thank you banget udah voting, dan aku puterin buat kamu semuanya. Ada Lonely Place dengan Heavy Monster.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pada selamat pagi teman Pro 2 bareng Masan Hadi di sini. Ngomongin tanggal-tanggal segini teman Pro 2, jalanan udah mulai banyak banget jualan kambing gitu ya. Yang artinya Idul Adha sebentar lagi bakalan terjadi. Dan ini tuh jadi momen paling ditunggu-tunggu teman Pro 2 yang mungkin merindukan daging diplastikin itu teman Pro 2. Dan membersihkan jerawan-jerawan itu dan berkumpul di masjid di pagi itu sangat menyenangkan sekali itu berdua. Tapi beda lagi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang resmi melarang penggunaan trotoar dan fasilitas umum sebagai lokasi penjualan hewan kurban lewat aturan yang tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 10/2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan pemotongan hewan kurban. Dan pihak Pemprov juga melarang karena dinilai mengganggu kenyamanan publik atau pejalan kaki, menimbulkan kemacetan serta limbah kotoran yang mengganggu kebersihan lingkungan sebagaimana yang dikutip oleh antaranews.com teman berdua. Dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriaji Gunawan ini tuh menegasin pihaknya akan memberikan teguran kepada pedagang yang masih membandel berjualan di trotoar. Nah, oleh karena itu ia mengimbau para pedagang untuk berjualan di area yang tidak menggunakan fasilitas publik teman berdua. Tapi benar banget sih, orang-orang yang jualan kambing tuh pasti di benar-benar pinggir jalan besar gitu berdua. Dan itu benar kotorannya nanti bau, nanti apa segala macam. Ya mending cari tempat yang emang nomor satu lahan sendiri, nomor dua kayak jauh dari hirup pikup lah teman berdua.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan

0: munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Spider masih nemenin kamu teman berdua dan masih sama Sanadi di Sokin gitu ya. Surabaya mendung-mendung banget teman berdua, dan buat kamu yang lagi mau main kemana gitu, ya hati-hati gitu ya, nggak apa-apa jas hujan dipakai teman berdua. Karena kalau misalkan nggak pakai jas hujan, nanti takutnya di tengah jalan hujan terus nanti ribetnya kenapa? Karena tunggu nyampe gak kehujanan, jadi waktunya molor segala macam. Mending dipersiapin dari sekarang teman berdua. Oke. Dan ngomongin soal yang tadi gitu ya, kurban dan segala macam, itu tuh kayak momen dimana kita tuh udah kalah banget gitu, dari daging berapa kilo apa segala macam, yang biasanya kita sayang banget gitu loh duit segitu buat beli daging sebanyak itu. Kayak dalam satu tahun ada satu hari kayak gitu, wah itu tuh kadang-kadang orang-orang nggak sadar bahwa kalau misalkan terlalu banyak itu bisa jadi blunder untuk diri sendiri teman berdua. Jadi menurut aku kalau misalkan dapat daging kurban, kayaknya lebih baik adalah satu doang menurut aku. Lebih baik adalah kalau nggak dikasih ke aku ya dikasih ke orang lain.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hei, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia tuh kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8.

Sepada masih nemenin kamu teman berdua. Selanjutnya ngomongin soal haji gitu ya teman berdua. Jangan sampai salah langkah karena Arab Saudi ini siap kasih sanksi tegas buat siapapun yang nekat menjalankan ibadah haji tanpa izin resmi teman berdua. Dan dananya gak main-main, bisa mencapai 20 ribu rial atau sekitar 94 juta. Waduh, kayak sayang banget gitu ya. Dan aturan tegas ini dibagikan dari persiapan besar pemerintah Arab Saudi demi memastikan keamanan serta kelancaran musim haji mendatang. Dan gak cuma kena denda, pelanggar juga bisa menghadapi hukuman tambahan seperti deportasi. Bahkan mereka berpotensi dilarang untuk kembali ke Arab Saudi dalam periode tertentu seusai aturan hukum yang berlaku teman berdua. Dan bukan cuma jemaah, ini tuh kamu maupun perusahaan yang terbukti membantu dan mengangkut jemaah tanpa dokumen resmi juga bakal ditindak tegas teman berdua. Ya udah deh, kalau misalkan pengen haji yang resmi-resmi aja teman berdua, biar aman, biar ibadahnya juga khusyuk, biar semuanya juga enak gitu.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di pada kali ini. Thank you banget buat kamu yang tune in dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang mau jam 10 pagi. Tapi jangan khawatir, kamu bisa request lagu favorit kamu abis ini di Produa Hitlist sama Fira Angkasa tentunya, dan nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. So Mas Andi pamit, see you next time and bye bye. Lagu terakhir aku puterin buat kamu semuanya ya, Solja, tak selalu woho yang terindah itu indah. Bye bye teman berdua, see you next time.

0: aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga paling membutuhkan. Mensos mengatakan jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan juga Balai se-Indonesia. Los Angeles siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Transportasi, akomodasi, dan beragam kuliner siap disajikan bagi para suporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine, menjelaskan Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia. Pengalaman tersebut yang pastinya tidak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan juga pengunjung dari seluruh dunia.

0: Dua bintang utama Perfect Cornbone, Yusok dan juga Ayu buka suara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada hari Senin. Langkah tersebut diambil menyusul gelombang kritik publik terkait dugaan ketidakakuratan sejarah dalam drama yang ada, terutama pada penggambaran tradisi kerajaan yang dinilai tidak tepat. Byun Woo-suk yang memerankan Grand Prince Ian mengunggah surat tulisan tangan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan alasan baru buka suara karena khawatir pernyataan justru akan menyakiti pihak lain. Lebih lanjut, ia mengaku lalai dalam mendalami konteks sejarah selama proses produksi. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: musik kamu hanya di Radua Hitlist.
1: Selamat siang teman Produa. Halo ya, Fira balik lagi nemenin kamu kali ini di Santai Siang. Dan pastinya di jam 10 sampai 12 siang nanti bakalan ada lagu-lagu spesial, lagu-lagu yang bisa kamu request, mau itu mancanegara atau Indonesia, boleh banget lokal ya teman Produa. Sambil kayaknya nemenin kamu juga untuk sedikit istirahat gitu ya, mendengarkan lagu-lagu di tengah kondisi cuaca di kota Surabaya yang sedikit berawan. Sempat hujan ya sedikit teman Produa di daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya. Tapi buat kamu yang meskipun hari ini hujan, tapi aku harap kamu juga gak terlarut dalam sedih-sedih. Kamu harus semangat. Masih hari Selasa teman Produa, 2 hari di minggu ini ya, 2 hari awal di minggu ini teman Produa. Jadi pokoknya kamu harus semangat terus, sambil bakalan aku temenin dengan lagu-lagu yang enak di Produa Hitlist. Langsung aja kamu request lagu di Instagram kita @produarrsby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Kita buka satu lagu dari Filipina, ada Cup of Joe dengan Multo, spesial buat kamu.

Tahu nggak sih teman Pro 2? Kalau di balik lagu CHRISYE atau Krisye dari Dis Korea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Pana Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Alvin Joe, teman Produa dengan Kala Cinta Menggoda ya. Dan kali ini aku mau bacain dari teman Produa yang sudah bergabung, mau itu di Instagram atau di WhatsApp ya, yang udah request-request lagu nih. Ada siapa sih di sini? Oke, kali ini ada dari coba aku cek dulu ya teman Produa ya. Ada Ali Ghazali, requestnya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, tolong diputerin. Oke. Ada juga dari Rania, pengen dengerin lagunya Rizky Febian barengan sama Adrian Khalif yang Alama. Ada juga dari siapa nih? Dari Cynthia, teman Produa ya, pengen dengerin lagunya Clara Riva yang Waktunya Pas. Oke. Ada juga ini dari Bagas ya, pengen dengerin lagu dari Big Bang. Oh, VIP ya, Big Bang yang Haru-Haru. Oke, ditungguin deh pokoknya teman Produa ya, sabar satu persatu. Dan pastinya masih ada waktu banyak banget untuk kita bisa seneng-seneng gitu ya, barengan sama lagu-lagu favorit kamu di Produa Hitlist. Langsung aja request di Instagram @produa_rrisby, WhatsApp juga boleh 0819008952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Mantu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Clara Riva ya, Taman Pro 2 dengan lagunya Waktunya Pas. Emang waktunya pas banget buat kamu request lagu di Pro 2 Hitlist gitu ya, sampai nanti di jam 12. Dan pastinya lagu-lagu yang enak udah aku siapin nih ya, Taman Pro 2 spesial buat kamu. Kali ini aku mau bacain lagi yang udah bergabung di Instagram, ada banyak banget nih. Ada Kevin dari Cianjur, katanya pengen dengerin lagunya Niji Lampu Hati. Coba aku cariin dulu ya. Terus ada Farisha, ini pengen dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil. Ada juga ini dari Cia ya kayaknya ya. Hashu dari Salma Salsabilka, okay. Ada juga ini dari Likyu, Cegil, Nabila Takia, siap. Ada Ju Juliana, ini pengen dengerin lagunya Vanessa Z ya, barengan sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Oke, ditungguin aja deh pokoknya ya, Taman Pro 2 yang mau request-request lagu yang lagunya belum terputar ya, pokoknya di stay tune terus gitu ya. Terus habis itu ada juga yang pengen dengerin lagunya Z barengan sama Remy Wolf yang Lucky. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Kelani yang Folded. Okay, ya. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu juga. Dan pastinya masih ada waktu yang cukup panjang untuk bisa request-request lagu di Pro 2 Hitlist di hari Selasa ini ya, Teman Pro 2, masih hari Selasa. Kalau kemarin kayaknya hari Senin tuh rasanya udah capek banget, hari Selasa tuh biasanya udah agak mendingan ya kan, beban-beban pekerjaan udah hilang sementara atau malah nambah ya, nggak ada yang tahu juga sih Teman Pro 2. Tapi ya pokoknya semangat terus gitu kan. Terus abis itu juga kalau misalkan lagi capek ya istirahat dulu aja gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 FM.

0: Teman berdua, pernah gak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata, bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada dari Rizky ya, yang pengen dengerin lagunya GAC nih, yang baru. Oke, judulnya baru ya, teman Pro 2. Terus habis itu ada juga ini dari Farhan, pengen dengerin lagunya Yuji featuring Yedira dengan Love in the Night. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Good Morning Everyone barengan sama Uwan yang istimewa. Oke, habis ini bakalan aku puterin ya, spesial buat kamu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini juga bakalan ada yang menarik gitu di Muda Kreatif. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Masih di Pro 2 FM ya teman Pro 2, untuk nemenin kamu di Pro 2 Hit List. Masih juga dari teman Pro 2 yang request lagu favoritnya. Banyak banget nih teman Pro 2, jadi bakalan aku bacain lagi. Ada yang request lagunya Ivy Alisa yang Menata. Lalu ada juga ini yang pingin dengerin lagunya Now barengan sama Ari Lesmana ya. Sisi Potret habis ini bakalan aku puterin juga buat teman Pro 2 semuanya. Agak sendu ya, sedih gitu, tapi gak apa-apa karena ini requestan teman Pro 2. Lanjut lagi, ada dari Oliver Tree yang Flowers. Ini requestan dari Fania, teman Pro 2. Oke, abis ini bakalan aku puterin juga. Tadi Cegil udah aku puterin ya, Nabila Takia udah. Terus Salma Salsabil Hacu udah. Tadi yang belum, Vanessa sih udah ya, Divka. Terus Yulistiana, pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Siap, abis ini juga bakalan aku puterin juga nih. Ada yang pengen dengerin juga lagunya Yotari, Cara Bahagia. Oke, kalau begitu biar teman Pro 2 bahagia selalu, bakalan aku puterin lagu-lagu requestannya. Dan juga pastinya ini masih ada waktu ya, sedikit lah ya, 20 menit lagi untuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buruan request lagu favorit di Instagram Pro 2 RRI SBY. WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. So ini dia, ada Ivy Alisa dengan Menata, spesial buat kamu.

Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Hilal sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Teman Pro 2, kayaknya untuk aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist harus selesai dulu. Gak usah khawatir karena besok masih ada Pro 2 Hitlist lagi. Dan kali ini untuk requestan di Pro 2 Hitlist terakhir ya, ada Fajar Nur dan juga Yotari. Ini spesial buat kamu. Dan habis ini di jam 12 bakalan ada Muda Kreatif. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang keren banget, pengusaha muda ya. Jadi keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: FM.
1: Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kali ini untuk di Muda Kreatif ya. Kita sudah beralih ke Muda Kreatif di jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, teman Pro 2, anak-anak muda yang punya usaha Sejuka Jus nih. Kita sapa-sapa dulu, ada Dio, halo, ada halo. Lutfi, halo, ada Rangga, ya, betul?
2: Halo Kak.
1: Oke. Okay. Nah, ini awal mulanya bikin usaha ini tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritain?
2: Oke. Okay. Okay, mungkin aku bantu jelasin ya, Kak. Pertama kita awalnya skripsian bareng sih, Kak. Nongkrong, skripsian bareng, terus tiba-tiba kepikiran aja, ngapain kayak yuk biar tambah produktif gitu. Okay. Terus akhirnya ada yang nyeletuk kayak, apa kita buat usaha F&B aja ya gitu. Akhirnya kita survei, kita cari referensi apa sih yang zaman sekarang lagi tren. Terus akhirnya kita nemu yaitu olahraga sih Kak. Olahraga kan lagi tren.
1: Okay.
2: Mungkin tentang kesehatan, kita cari apa produknya ya. Akhirnya dapat jus sih Kak, seperti itu.
1: Tapi emang sebenarnya tiga-tiganya suka sama olahraga atau enggak nih? Atau ya cuma ikut tren gitu awalnya?
2: Suka sih Kak, suka.
1: Suka ya, ya. Okay. Nah, abis disambungin antara emang suka olahraga sama kayaknya ini cocok deh untuk minuman yang menambah semangat waktu olahraga itu. Terus akhirnya kepikiran jus. Untuk R&D-nya sendiri udah berapa lama mungkin? Atau waktu olahraganya mungkin suka olahraga apa sih kalau boleh tahu?
3: Nah, kalau olahraganya dari kami bertiga sih sebenarnya
1: atau apa?
3: Beda-beda ya bertiga.
1: Oh, okay.
3: Kalau mungkin dari Mas Lutfi itu futsal, olahraga itu tenis. Kalau aku sih lebih ke basket.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, jadi tiga-tiganya kan emang basicnya suka olahraga semua. Nah, jadinya ya kita mutusin bareng aja deh. Kan kalau olahraga yang paling ramai sekarang mungkin akhir-akhir kebelakangan ini lari ya.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, kebetulan juga di Car Free Day itu kan juga banyak orang lari.
1: Oke. Okay.
3: Nah, makanya kita untuk marketnya arahnya ke sana sih.
1: Oke. Okay. Jadi emang menyasarnya ke arah teman-teman yang suka olahraga khususnya lari di Car Free Day. Akhirnya benar, bukanya di situ. Ini udah mulai dari kapan kalau boleh tahu berarti?
4: Ya, kita mulai baru sebulan yang lalu sih, Mbak.
1: Oke, okay, masih baru banget ya, berarti
4: baru
1: ya.
4: Oke. Makanya kita tiba-tiba kaget untuk diundang di RRI. Padahal kita baru sebulan gitu.
1: Oke, okay. Enggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan teman Pro 2 punya usaha, anak-anak muda yang punya usaha ataupun kreatif lainnya diundang ke RRI enggak ada. Enggak ada harus berapa lama kok, tenang aja. Tapi berarti satu bulan untuk proses pembuatan ide dan lain-lain. Kayaknya kita usahanya jus, terus jualannya ada berapa macam kalau boleh tahu berarti?
4: Kita ada 5 macam.
1: Ada 5 macam. Ya. Nah, ini dari 5 macam siapa yang memutuskan kayaknya kita jualannya ini aja deh. Kayaknya 5 macam ini yang paling laris atau apa? Risetnya berarti kayak gimana nih?
4: Jadi, pertama risetnya mungkin jus-jus yang mungkin dikenal atau digemari dan dibanyak dibeli oleh para masyarakat gitu sih, Mbak.
1: Okay.
4: Mungkin kayak mangga, alpukat, jambu biji, terus buah naga, sama mangga, semangka, sorry.
1: Semangka, ya. Oke. Jadi 5 macam ini yang kayaknya paling banyak gitu ya.
4: Ya, benar.
1: Dan emang paling banyaknya kalau dari 5 berarti?
4: Apanya, Mbak? Gimana, Mbak?
1: Kalau misalkan itu tadi kan dari buah-buahannya, ya, kayaknya yang paling banyak 5 ini. Terus dari 5 varian yang sudah kamu jual ini, yang paling banyak ternyata yang mana nih? Yang favorit?
4: Yang favorit kita kadang-kadang tuh kita per minggu tuh beda, ada yang mangga tiba-tiba favorit, tiba-tiba minggu depannya semangka gitu sih, Mbak. Mungkin ya mangga sih, Mbak, kita.
1: Mangga,
4: karena kita
1: ya,
4: ada tekstur yang benar-benar kental dan juga ada asamnya sedikit tapi ada manisnya lebih dominan, seperti itu sih, Mbak.
1: Oke. Gitu. Jadi ada spesialnya nih ya, ternyata teman Pro 2 yaitu mangga. Kalau boleh tahu untuk pembuatan sendiri ini kan berarti dari kalian bertiga kayak ngumpul di satu rumah, ngumpul di rumahnya siapa harus bikin atau kayak gimana berarti? tiap minggu jualannya?
3: Jualannya kita hampir tiap minggu, okay. Sama kita buka PO.
1: Oh oke, okay. Jadi nggak hanya di CFD aja gitu ya?
3: Nah iya, cuma dan juga kita untuk rencananya sih mau buka di event-event gitu.
1: Oh oke.
3: Event-event okay. Lari, event-event padel, mungkin sekarang lagi rame padel.
1: Betul.
3: Nah kalau untuk yang tadi untuk pembuatan jusnya sih kita tiap minggu pasti kumpul sih, mostly di rumah aku. Nah itu kita bikin jus bareng, ya cari buah bareng, okay. Terus cari botol bareng dan lain-lain. Nah itu jadi biasanya kita hamin 2, hamin 1 udah prepare sih kalau udah mau jualan gitu.
1: Oke, jadi ngumpulnya di rumah kamu ya Dio ya. Oke nih teman Pradua. Dan buat teman Pradua mungkin ada yang penasaran gitu ya, gimana sih awal mulanya tadi udah dijelasin juga, atau mungkin kepo-kepo jualannya di CFD sebelah mana gitu ya, boleh banget kamu tanya-tanya di Instagram kita @pradua_rrsby, WhatsApp juga boleh teman Pradua di 081908952, atau kita lagi live di TikToknya Pradua RRI Surabaya ya. Oke, ini kalau misalkan dilihat juga dari satu bulan berjalan gitu ya, awal apa sih yang kamu ngerasa ini kayaknya tantangan besar banget untuk membuat sebuah usaha?
2: Oke, mungkin yang pertama aku bantu jawab ya Kak.
1: Oke.
2: Untuk tantangan sih kita dari pembuatan produksinya sih Kak. Produksi jusnya kita kan laki-laki ya Kak, jadi kayak jarang berurusan sama masak-masak lah Kak.
1: Okay.
2: Itu juga tantangan sih Kak, kita riset benar-benar sampai rasanya cocok, sampai beberapa kali buat, akhirnya kita nemu dan cocok ya, akhirnya kita jual sih Kak. Tantangannya ya mungkin di produksinya sih Kak.
1: Okay. Tapi produksi benar-benar pure bertiga atau ada kayak tambahan beberapa orang gitu?
2: Pure bertiga. Bertiga.
1: Oke. Okay. Untuk tester awal yang paling pertama kamu kasih tahu kayaknya aku bikin usaha nih, terus habis itu kayaknya ini udah fix, cobain deh. Itu siapa? Teman-teman untuk atau yang saudara?
3: Yang pertama sih teman pasti ya.
1: Teman-teman ya.
3: Teman terdekat dulu kita kasih testernya semua. Terus ya pasti awal-awal enggak mungkin langsung perfect kan ya. Pasti ada kayak mungkin teman-teman sarannya teman-teman kita tampung. Kita riset lagi produknya biar lebih cocok mungkin di lidahnya teman-teman dulu terdekat, terus dirasa udah cocok sama teman-teman, ya udah kita mulai berani untuk produksi agak lebih banyak buat jualan.
1: Oke. Produksi pertama berarti berapa botol?
3: Produksi pertama sekitar 70-an botol itu buat di hari Minggu. Ya itu sih. Untuk nambahin lagi tadi ya, challenge-nya itu mungkin di buahnya sih. Karena kan ada buah yang musiman ya.
1: Betul.
3: Nah, itu mungkin agak susah cari buah yang mungkin fresh ya, bisa dibilang ya. Sama stoknya kan buah ini agak tricky ya. Misal kalau misalnya mangga gitu kan enggak selalu musim mangga. Okay. Jadi harganya juga fluktuatif kan buah. Jadi itu sih mungkin ya.
1: Oke, jadi dari bahan baku juga jadi tantangan gitu sebenarnya ya. Nah, tapi apa yang memutuskan kalian bertiga untuk tetap mengambil salah satu apa usaha ini di jus, untuk kayaknya ini memang jadi hal yang bisa untuk diteruskan meskipun tadi awal ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri?
4: Ya, aku bantu Jin jawab, Mbak ya.
1: Boleh.
4: Jadi mungkin dari tantangan-tantangan tersebut kita bisa evaluasi bahwasannya kita ini bisa gitu, bahwasannya anak muda ini gak cuma bisa berleha-leha aja di rumah atau bagaimana. Nah tapi kita juga buktikan kepada semua masyarakat Indonesia bahwasannya Gen Z ini adalah gen yang mungkin kita bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi seperti
1: Betul.
4: Itu. Terus mungkin
3: ya mungkin kan stigmanya Gen Z kan juga sekarang dibilang pemalas atau apa. Ya itu, dan juga ya kita mau ngebuktiin aja sih gak semua Gen Z itu sebenarnya males loh. Kita juga bisa inovasi produk dan lain-lain gitu.
1: Oke.
2: Terus juga ini juga aku mau nambahin.
1: Boleh.
2: Terkait kita ingin melihat ini jangka panjang, kita dapat dari respon dari masyarakat juga sih Kak.
1: Oke.
2: Dari komen-komen di TikTok gitu, kayak responnya tuh baik. Jadi nambah motivasi kita untuk lebih maju lagi sih Kak, lebih kedepannya lebih baik lagi gitu.
1: Okay. Jadi kalau misalkan dilihat juga, kalau usaha Gen Z sekarang ini ya, aku ngelihatnya nggak cuma usaha aja, tapi tetap ada konten-konten yang akan dibagikan di sosial media.
3: Betul.
1: Tadi TikTok atau harus Instagram dan lain-lain. Nah, kalian bertiga mungkin ada pembagian gitu nggak sih, kayak ini yang bagian sosmednya, ini yang bagian apa namanya marketingnya, atau ada nggak pembagian kayak gitu? Atau dilakuin aja bertiga?
2: Kalau kita sih dilakuin bertiga sih kak. Jadi okay. Hamin satu tuh kita buat konten plan bareng. Terus pas hari H kita juga ganti-gantian buat take videonya.
1: Okay.
2: Terus ngedit juga bareng-bareng. Mm-mm. Seperti itu sih kak.
4: Intinya kita tuh saling backup kak. Kalau misalnya ada yang backup, betul. Ya kita backup Dio atau Lutfi. Nanti kalau misalnya ada konten yang belum terjadi, kita coba evaluasi lagi, kita gimana nih konten setelahnya bagaimana. Seperti itu sih kak.
1: Okay. Nah ini yang kayaknya juga perlu ya, dari sebuah usaha, apalagi yang banyak banget orangnya gitu kan. Biasanya kalau misalkan usaha cuma satu atau dua orang lebih gampang. Ini bertiga ini agak tricky gitu ya mungkin. Dan ini cowok-cowok gitu loh. Tapi ada tantangan tersendiri gak sih kalau misalkan usaha cowok-cowok, apa lebih gampang menurut kamu?
3: Sebenarnya sih tergantung, balik lagi tergantung personality orangnya sih. Kalau misal ngerasa udah cocok gitu, ya walaupun misal berempat, berlima, kalau mereka yang cocok sih harusnya sih aman-aman aja ya kalau menurut aku. Soalnya kan emang dari awal udah nyambung personalitinya. Tapi mungkin ya ya harus saling, nggak boleh ada yang keras kepala sih. Itu
1: nah,
3: sih intinya
1: itu yang perlu ya itu berarti ya. Nah kalau misalkan ada salah satu mungkin yang lagi apa ya, lagi capek gitu atau lagi ada permasalahan sendiri, cara backup dari kalian kayak gimana sih?
3: Kalau dari kita sih sebenarnya saling ngerti aja sih sama satu sama lain, karena basicnya sebelumnya udah sering nongkrong mungkin. Ya sering cerita-cerita. Jadi misal salah satu dari kita mungkin ada masalah, pasti yang kedua, yang dua lainnya secara nggak langsung pasti bisa handle lah, backup, bantu backup gitu.
1: Okay, karena berasal dari pertemanan juga gitu ya. Tapi ini nggak kayak jujur-jujuran gitu nggak sih, kayak aduh sebentar ya aku take a break dulu gitu, aku istirahat dulu ke kamu dulu, atau langsung action?
4: Jadi kita
1: biasanya,
4: ya kita biasanya gini kak. Jadi hamin satu kan kita produksi. Jadi hamin dua kita tuh kayak refreshing dulu. Kita gimana kita nggak mikirin dulu konten-konten dulu. Jadi ada kala kita tuh refreshing dulu lah. Kita kita nongkrong-nongkrong dulu, bahas-bahas yang lain dulu. Kita coba jernihkan pikiran dulu, jangan terpaku pada jus dulu lah. Kita refreshing dulu kak, yang penting seperti itu.
1: Oke deh teman Pro 2. So buat kamu yang ada pertanyaan, boleh banget ya langsung aja kamu gabungan di Instagram kita, WhatsApp dan juga TikTok. Kita jeda sebentar. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di Muda Kreatif ya teman Pro 2, dan kali ini juga masih bareng sama teman-teman dari Sejuka Jus. Kenapa kok namanya Sejuka Jus? Ada filosofi khusus?
5: Jadi waktu itu tuh ada beberapa nama sih, beberapa apa kayak pilihan nama gitu. Okay. Terus Mas Lutfi itu nyeletuk kayak ini kan jus ya. Kan kalau diminum siang-siang gitu sejuk ya.
4: Oh.
5: Jadi ya okay. Kayak langsung aja deh Sejuka gitu.
4: Oke. Okay.
5: Nah, gitu sih awalnya emang random banget.
4: Random.
5: Iya. Kalau untuk filosofi yang lebih dalamnya sih kayak gitu sih, kita enggak sih, emang random aja sih namanya.
6: Tapi ada lagi mbak, kita tadi makna satu lagi, sejuk dan bermakna.
4: Nah, oh ya. Itu, bermaknanya juga enggak cuma buat kalian, tapi buat orang lain juga gitu ya.
7: Mungkin kena namanya sih kak, kenapa kita milih Sejuka, mungkin karena biar mudah diingat juga sih kak sama masyarakat. Sejuka kan gampang gitu.
4: Iya benar, mudah diingat nih teman berdua ternyata ya. Nah, ini kan masih kuliah juga nih kalian bertiga ya. Mungkin gimana sih cara bagi waktu gitu? Bagi waktu sama perkuliahan mungkin, atau bagi waktu sama pertemanan gitu?
7: Okay. Izin jawab kak. Boleh. Jadi untuk membagi waktunya kita sekalian sih kak. Jadi misal kita mau produksi itu jam 7 malam. Jadi kita kumpul dari sore, sore kita nongkrong dulu, kita ngerjain skripsi bareng. Jadi benar-benar kayak produktif lah kak di hari itu. Jadi kita skripsi bareng, setelah itu baru selesai, baru kita produksi buat besok jualan seperti itu.
4: Oh, jadi tetap diduluin skripsinya dulu. Bener, gitu ya. Dulu. Skripsinya dulu diselesaikan, terus habis itu kalau misalkan udah kayaknya lagi burn out nih, bikin jus yuk gitu. Oke. Nah, terus habis itu kalau dari orang terdekat, mungkin dari orang tua atau dari teman-teman ngelihat kalian dengan usaha yang ini baru pertama kali atau memang dari dulu udah pernah punya sebuah usaha?
7: Pertama kali sih.
4: Kalau
7: semua pertama kali.
4: Bertiga pertama kali ya. Nah, ini kalau misalkan melihat orang tua, teman-teman terdekat, responnya kayak gimana?
6: Jadi alhamdulillah respon dari keluarga kita maupun teman terdekatku itu selalu mensupport kita sih kak. Jadi apapun tantangannya selalu disupport dan dikasih saran. Kalau misalnya kita lagi bingung dengan keadaan, kita bisa juga ke teman-teman terdekat misalnya kayak pacar Dio ini, kita dikasih solusi atau saran bagaimana buat buat mecahin masalah tersebut sih kak. Jadi kita nggak cuma mikir bertiga, kadang-kadang kita juga butuh orang lain buat kasih solusi seperti itu sih kak.
4: Ada tetap pandangan orang lain gitu ya. Oke, nah sejauh mana pandangan orang lain itu bisa membuat keputusan di sebuah brand yang kalian lakoni sekarang ini? apakah ini kayaknya ambil 10%-nya tetap dari 90% kalian atau kayak gimana?
5: Ya, jadi kan ada waktu di mana kita ini kayak terlalu burnout gitu ya. Misal udah buntu enggak bisa mikir. Terus ya kayak ini enaknya diapain ya ini ya?
4: Oke.
5: Terus misal anggap aja study case-nya itu bikin konten gitu ya. Mau bikin konten apa lagi ya gitu ya. Nah, biasanya tuh orang eksternal dari kita tuh ngasih-ngasih saran gitu. Tetap tapi kita pilih-pilih nih mana yang sekiranya bagus, mana yang sekiranya cocok sama niche konten kita. Nah, terus habis itu ya setelah dirundingin bersama ya baru kita apply di bisnis kita gitu.
4: Nah, kalau misalkan aku ngelihat juga ini dari Instagram ya. Ini kebanyakan desainnya benar-benar Gen Z banget gitu. Ini kalau misalkan apa ya, bisa dibilang juga ngelihat referensinya tuh dari mana sih? Apakah memang ya cocoknya kayak gini atau ada referensi-referensi yang kayaknya bisa menjadi pandangan dari Sejuka Jus sendiri untuk brandingnya?
7: Untuk referensi sih kita biasanya nyari di Pinterest sih, Kak. Pinterest terus kita cocokin sama selera kita sih, Kak. Selera kita, oh ini yang bagus nih kira-kira buat Gen Z, kita racik lagi, kita putar lagi gimana bagusnya. Akhirnya ya itu, Kak, desainnya kita dapat.
4: Catching sekali loh teman Pro 2 ya. Khususnya untuk Gen Z, Gen Z ini kayaknya cocok gitu ya, kayak menarik nih.
6: Colorful.
4: Colorful, betul. Karena memang variannya juga warna-warni jusnya, ya kan. Nah, kalau melihat jusnya sendiri, ini kan sekarang banyak banget sebenarnya ya kalau jualan minuman gitu kan, minuman jus, minuman kesehatan dan lain-lain. Ini ada yang fresh juice, ada yang press, ada yang apa. Nah, kalau teman-teman ini Sejuka Jus ini ada spesialisasinya gitu kah? Fresh juice atau memang jus? Kayak gimana berarti?
5: Kalau kita tuh jus biasa sih, bukan fresh juice.
4: Oke.
5: Nah, untuk spesialisasinya dari jus yang lain, mungkin jus kita nih teksturnya pertama kental banget, jadi bikin kenyang. Dan juga segar pastinya. Dan yang kedua ini masih ada potongan-potongan buah kecil-kecilnya gitu. Jadi blendernya nggak terlalu halus gitu. Jadi bisa ada dikunyah dikit gitu. Itu sih yang mungkin yang bikin orang repeat order terus sih.
4: Ada tambahan gulanya?
5: Ada dikit, tapi dikit banget.
4: Jadi tergantung permintaan juga bisa?
5: Tergantung permintaan, kalau pre-order bisa no sugar gitu.
4: Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi diet gitu ya, atau kayaknya lagi mengurangi gula, bisa kok bisa, ternyata ya teman
7: banget.
4: Pro 2
7: semangat.
4: Karena kan sekarang ini kayaknya aku ngelihat tren-tren kesehatan di anak muda tuh semakin meningkat ya. Gak cuma olahraganya, tapi gaya hidupnya juga. Terus kemarin-kemarin juga ada yang nutri level, ada kadar gula A, B, sampai D. Itu yang lagi dibahas juga sekarang ini. Itu menurut aku juga salah satu concern dari anak muda yang bagus banget gitu ya, Gen Z-Gen Z sekarang ini. Jadi salah satu contohnya ya teman-teman ini, teman Pro 2 ya. ini ada yang tanya juga nih di TikTok, ada yang gabungan. Mungkin kalau tips yang lagi burnout, cara atasi ala Gen Z. Ini burnout segala macam sebenarnya ya. Bisa tentang bisnis atau bisa tentang skripsi. Ini gimana nih?
5: Dio sendiri. Dari kita sih, kita mungkin konteksnya burnout bisnis dulu ya.
4: Boleh.
5: Kita tuh selalu ada waktu seminggu sekali buat main PS bareng.
4: Cowok-cowok ya ternyata teman produknya tetap main game.
5: Jadi itu tuh tempat peralihan kita dari pembahasan ya bisnis-bisnis ini yang bikin burnout biasanya. Jadi kita pastiin seminggu sekali itu pasti ada main PS-nya gitu, biar fun juga. Itu sih kalau dari bisnisnya. Mungkin ada yang mau nemenin teman-teman?
7: Sama sih, udah.
4: Sama ya. Tetap, karena kalau misalkan burnout mainnya juga bertiga ini gitu ya. Pasti sama juga gitu teman berdua. Nah ini ada yang kayak penasaran gitu. Mungkin ada yang teman Pro 2 pingin membuat bisnis. Ini kan masih baru juga gitu ya. Terus habis itu ada tantangan-tantangan tersendiri yang pastinya harus tetap dihadapi. Karena kalau misalkan gak dihadapi, gak jalan tuh bisnisnya. Tapi kalau untuk komentar-komentar yang yang kurang apa ya, kurang enak gitu, negatif mungkin ya, dari entah dari netizen atau dari teman-teman gitu, waktu dikasih tester, kok gini sih responnya, tapi kurang enak untuk didengar. Ini cara kalian untuk meresponnya kayak gimana berarti?
7: Untuk kita sih cara meresponnya pertama, ya kita lihat, kita baca, kita telah lagi apakah benar-benar relevan. Terus kita, kalau emang itu untuk kritik untuk membangun, pasti kita terima, kita pikirkan lagi. Dan kalau emang kritiknya untuk menjatuhkan, ya kita pasti juga bodoh amat gitu.
6: Ya izin nambahin juga Mbak. Jadi mungkin emang kritik-kritik yang ada di postingan TikTok ataupun Instagram itu pasti ada kan Mbak ya. Jadi ya udah kita menelaah itu semua, kita jadikan sebuah evaluasi buat kita. Ya udah jangan gak usah dibales, tapi kita cukup bales nanti pas kita jualan aja.
4: Seperti wah itu ini pembuktiannya. Pembuktian. Langsung ya, gitu ya. Iya iya iya iya. Keren teman Pro 2. Tapi sejauh ini mungkin ada enggak satu komentar yang apa ya, kamu ingat banget karena kurang enak buat kamu dengar gitu loh, tapi itu membangun sebenarnya.
5: Kalau yang kurang enak untuk didengar sih masih belum ada ya. Tapi kalau yang membangun ada sih.
4: Pasti ada ya.
5: Iya. Kebanyakan sih ya itu yang cukup membangun itu. Ada teman kita tuh kritik detail banget, mulai dari teksturnya, beneran niat sedetail itu nge-review. Itu
4: jadi master chef mungkin dia.
5: Itu secara gak langsung bikin kita juga seneng gitu. Secara gak langsung kan berarti mereka support gitu.
4: Nah,
5: itu sih.
4: Ya. Harus dilihat positifnya gitu ya. Ini ada yang apa namanya, fans kalian ini. Ada Mas Rangga katanya gitu yang komen di TikTok. Terus habis itu ada Delicious nih, kira-kira selain di CFD jualannya di mana ya? Kalau mau nyamperin pengen banget cobain. Gimana
7: kita,
4: nih?
7: Belum ada sih Kak untuk di store offline-nya belum ada. Jadi kita mungkin PO.
4: PO.
7: Stay aja di Instagram kita. Kita juga untuk kilometer sampai 5 km kita free ongkir Kak.
4: Jadi kalau misalkan kamu penasaran nih teman Pro 2, langsung cek Instagramnya di Sejuka Jus. Boleh langsung chat aja adminnya. Adminnya aja. Mereka yang balas soalnya. Terus habis itu ini ada juga gimana sih cara bikin tetap konsisten saat bisnis lagi nggak terlalu rame. Nah ini gimana nih? Tapi masih baru sih, kayaknya masih rame-ramenya ya.
5: Amin.
4: Selalu rame ya.
6: Jadi mungkin aku izin bantu coba ya. Jadi mungkin stigma seperti itu tuh bagaimana kita mengkonsisten dengan rasa aja sih Kak. Kita dengan mengkonsistensi rasa tersebut, mungkin orang-orang bakal konsisten juga buat beli ke kita. Mungkin saya juga sama teman-teman juga belum alhamdulillah belum pernah merasakan. Jadi apabila kita merasakan nanti, mungkin kita perlu evaluasi lagi terkait terkait hal itu. Mungkin dari tekstur kita ada yang berubah, atau dari rasa kita ada yang berubah. Mungkin packaging kita terlalu old. Mungkin kita perlu branding yang baru. Itu kita evaluasi lagi juga Kak. Itu evaluasi lagi.
5: Izin menambahkan Kak.
4: Boleh.
5: Dari awal kita buka bisnis, emang kita mindsetnya emang udah siap rugi sih. Itu sih yang bikin kita bisa konsisten. Jadi dari awal bikin itu emang
4: gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana gitu ya.
5: Untuk positive thinking pasti. Cuman kalau untuk siapin pahit-pahitnya ini udah disiapin dari awal buka. Jadi itu sih mungkin yang bikin konsisten sampai sekarang gitu.
4: Yang
6: penting berani rugi dulu aja sih Mbak.
4: Berani rugi, berani rugi dan juga berani memulai.
7: Benar.
4: Benar ya. Nah ini juga ada yang tanya juga sebenarnya ya. Mungkin kalau misalkan buat orang yang modalnya ada itu nggak mikir gitu, tapi kalau misalkan ada yang masih bingung untuk modal tapi pingin buat usaha, gimana sih caranya? Tapi modal sebenarnya nggak perlu tentang uang aja sih.
6: Bener.
4: Ya nggak perlu
6: tentang uang. Yang penting kita tuh ada mental dan juga ada pikiran yang buat kita tuh jalan terus seperti itu.
5: Ide itu juga modal sih sebenarnya.
4: Bener.
5: Modal terkuat sih. Nah, apa ya, kalau saranku sih, misal teman-teman yang mungkin minim modal ya, kayak kita gini, misal menggait teman yang punya visi yang sama, kan itu kan mempermudah, apalagi anak muda ya, biar untuk stabil mungkin. Kalau masalah keuangannya masih kurang, ya berarti ngajak teman mungkin yang bisa bantu gitu. Itu sih.
4: Ada segala cara gitu ya.
5: Ada segala ya. Pasti kalau niat pasti ketemu nanti.
4: Nah, kalau niat pasti ada kok teman Pro 2. Kalau misalkan belum ada ya berarti niat kamu harus dikuatkan lagi. Benar, gitu kan. Oke, ini kalau dari Sejuka sendiri mungkin ada tambahan varian atau sementara ini 5 dulu. Karena masih 1 bulan ya.
7: Rencana ke depan sih kita pasti ada nambah menu baru, seperti entar rasa baru atau kita mix, itu pasti ada sih Kak. Pasti ada nanti.
4: Ditungguin aja teman-teman.
7: Benar, stay tune aja.
4: Lagi-lagi ditungguin aja teman Pro 2. So buat teman Pro 2 masih ada waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Sejuka Juice, dan ini masih banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 lainnya. Jadi jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada lagu-lagu dulu spesial nemenin kamu di siang hari ini yang cukup mendung.
6: Benar-benar.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Raya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk, dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di Muda Kreatif ya teman Pro 2, dan masih barengan sama Dio, ada Rangga di sini dan juga ada Lutfi nih. Terakhir mungkin dari segmen kita di Muda Kreatif hari ini ya, target terbesar untuk Sejuka Juice next-nya. Selain tadi akan ada varian baru, mungkin ada apa lagi nih berarti yang baru-baru?
3: Kita pengennya sih menggait komunitas-komunitas olahraga itu sih. Itu target terdekatnya, dan target jangka panjangnya sih mungkin kita akan buka stand tetap ya. Jadi enggak cuma di event doang, mungkin teman-teman yang pengen nyobain gitu tiap hari atau ketagihan gitu pengen jus tiap hari bisa beli terus tiap hari sih, itu sih niat rencananya.
4: Nambahin juga Kak, mungkin kita jangka panjang bisa ini sih Kak, buat teman-teman yang mau jadi reseller atau buka mitra gitu Kak, biar juga dikenal lebih luas lagi Kak.
2: Jadi gak cuma orang-orang terdekat kamu yang tahu, tapi orang-orang lain pun juga akan tahu. Ya amin, kita aminkan bersama ya teman Pro 2. Terus habis itu juga ini ada yang tanya, untuk anak muda sekarang tertarik sama bisnis tuh karena emang peluang atau karena FOMO? Menurut kalian gimana nih?
5: Ya sebenarnya kita yang udah diomongin tadi bahwasannya kita ada peluang. Kita ada peluang, ya udah kita coba aja, kenapa enggak.
2: Betul.
5: Kalau dibilang FOMO sih kita bukan FOMO sih Kak. Maksudnya kayak gimana ya, kita ada peluang, kita udah kita ambil.
2: FOMO tuh kesannya kayak negatif gitu ya soalnya ya. Kalau sekarang ini padahal sebenarnya enggak, enggak juga gitu kan.
5: Ya kayak FOMO kan ya udah kita ngikutin sesuatu yang baru kan.
2: Iya benar.
5: Ya udah kita ada peluang, kita ambil aja sih Kak, seperti itu gitu.
2: Oke, jadi kalau memang ada hal yang bisa dicoba, kenapa enggak gitu?
3: Benar banget.
2: Oke, next. Ini karena udah di segmen terakhir, mungkin boleh dong pesan-pesan sama dari kalian untuk teman Pro 2 lainnya yang pingin membuka sebuah usaha, atau mungkin masih merintis, atau bahkan masih merencanakan ya, pokoknya dari teman-teman yang sudah hampir 1 bulan ini menjalani sebuah usaha dan ternyata perjalanannya pasti gak mudah, tapi tetap akan terus dilanjutkan, bahkan target-targetnya sudah disiapkan. Gimana nih?
4: Kalau dari aku sih pesan sedikit sih Kak, sedikit aja. Jangan
2: banyak
4: pernah,
2: juga gak apa-apa loh.
4: Ya, jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah, itu aja sih.
2: Bagus. Ada Rangga?
5: Kalau dari aku mungkin ini ada quotes, beberapa quotes sih Kak ya. Ini yang benar-benar bisa bangun terutama diri saya sendiri untuk teman-teman. Bangun usaha pelan-pelan biar nanti cerita suksesnya enggak instan.
2: Wah, keren. Udah disiapin kayaknya dari rumah ya.
5: Dari kemarin sudah disiapin.
2: Dari kemarin. Dio.
3: Nah, karena aku enggak bisa sekeren teman-teman ya quotes-nya ya. Ya mungkin aku kasih tips aja ya. Nah, banyak juga soalnya di konten-konten TikTok kita yang tanya gimana sih cara tips mulai-mulainya gitu. Soalnya kan banyak, biasanya tuh Genji tuh abisnya tuh di nama-nama doang sih. Di sosmed nama udah, habis itu enggak dilanjutin.
2: Enggak dijalanin.
3: Nah, kalau dari aku sih yang pertama itu pastiin dulu relate sama kalian. Misal tentang bisnis ya. Pastiin dulu bisnis ini relate sama kalian dan kalian beneran enjoy.
2: Oke.
3: Misal kalau kita kan olahraga. Jadi emang kita penggiat olahraga, makanya kita di temanya juga gak jauh-jauh dari olahraga. Jadi lihat dulu apa sih yang kalian suka. Terus abis itu lihat juga garis besar ini trennya kemana. Itu juga penting soalnya. Jadi kayak ini kan trennya lagi olahraga. Jadi pintar-pintar ngelihat peluang deh. Itu sih mungkin
2: ngelihat buat pasar juga. Iya,
3: penting-penting ngelihat peluang, ngelihat pasar.
2: Oke, nah itu tadi teman Pro 2 ya. Udah ada tipsnya. Tinggal gimana kamunya untuk bisa memulai hal tersebut. Entah itu masih ide atau udah dijalani, pokoknya intinya semangat gitu ya. Dan semangat juga pastinya untuk kalian semuanya. Semangat Kak. Untuk Sejuka Jus, untuk Dio, Rangga dan juga Lutfi. Terima kasih udah hadir ke studionya Pro 2 FM. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah gabungan, udah ngobrol-ngobrol bareng kita di Muda Kreatif kali ini. Habis ini kita bakalan ada info seputar olahraga. Pas banget ya teman Pro 2 habis ngobrolin soal kesehatan gitu ya, minuman sehat. Kita habis ini bakalan ngobrolin soal olahraga di Sport Corner. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng nih.

2022, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Teman Pro 2, siapkan formasi terbaikmu dan tunjukkan skill gaming terbaikmu. Kickstorm eFootball Tournament 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga kategori umum. Rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bio/kickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Sport Corner. Kali ini ada momen dari Ancelotti yang umumkan Neymar masuk skuad timnas Brasil. Berhasil masuk ke timnas Brasil, Teman Pro 2 ya. Ini resmi menjadi daftar 26 pemain timnas Brasil yang akan tampil nanti di Piala Dunia 2026. Dan nama Neymar ini sebelumnya masuk ke dalam daftar 50 pemain yang didaftarkan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026. Tapi ada kalangan yang yakin kalau Neymar ini nggak akan masuk ke skuad final karena usia dan juga performa yang biasa aja. Tapi prediksinya meleset, Teman Pro 2, nama Neymar ini tetap dicantumkan oleh Ancelotti dalam skuad final Brasil dalam Piala Dunia. Gimana nih para fans dari Neymar ataupun dari timnas Brasil? Apakah kamu setuju dengan keputusan ini? Ya, pokoknya kita doain aja lah ya, nanti di Piala Dunia bisa sukses terus gitu ya. Kalau untuk timnas-timnasnya, sejujurnya aku kurang mengikuti, Teman Pro 2. Tapi katanya sih kalau Brasil terus Argentina tuh bagus ya. Nah, kita lihat aja nanti di tahun ini kira-kira siapa yang menjadi juara dari Piala Dunia.

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 kali ini udah di jam 2 siang, itu artinya untuk E-Zone ya. Nah, ngomongin soal E-Zone, teman Pro 2, ini banyak banget dari aktor, aktris yang punya karya baru gitu ya. Dan gak cuma itu, musisi-musisi juga banyak banget yang punya karya baru, teman Pro 2. Salah satunya kemarin juga ada Mahalini ya. Kali ini barengan sama adiknya suami maksudnya ya. Ada Rizwan yang bikin lagu judulnya tuh Seketika. Ya bener gak sih? Bener-bener Seketika. Terus abis itu juga ada Salma Salsabil dengan Hashu ya kan, yang bikin kita semangat untuk bekerja. Para budak korporat atau ya pekerja lainnya lah ya, bisa dibilang seperti itu, teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalkan ngomongin soal film juga banyak nih, kemarin ada Nawila, terus udah agak lama sih sebenarnya ya itu ya. Tunggu aku sukses nanti gitu kan. Terus ada, wah banyak deh pokoknya ya artis kita tuh lagi produktif banget kalau ngomongin soal Indonesia. Dan dilihat dari penggemar pun juga banyak penggemar kita yang beralih ke musisi lokal, teman Pro 2. Ini bahkan menggeser Korea katanya gitu sih gitu ya. Minat warga itu lagi tinggi-tingginya untuk mendengarkan musik-musik lokal gitu, karya musisi kita sendiri gitu kan. Wah, keren banget nih. Dan ini dilihat juga dari total survei gitu ya, di 74% jawaban untuk penggemar melihat atau mendengarkan seniman lokal itu jauh lebih tinggi dibandingkan K-pop dengan 40% menurut survei dari Jakpat, teman Pro 2. Dan studi ini juga melihat gimana caranya komunitas musik ini terus tumbuh seiring dengan budaya konser yang ada di Indonesia juga. Walaupun K-pop ini masih ada di kalangan Gen Z ya, dan juga penggemar yang sebegitu banyaknya juga gitu, tapi ini membuktikan kalau musisi ataupun karya-karya Indonesia itu mampu bersaing di negerinya sendiri dulu gitu ya. Kita jangan melulu untuk melihat, oh go internasional atau apa. Kita harus bangga dulu nih sama musisi kita gitu. Kalau enggak kita, siapa lagi gitu kan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membanggakan musisi-musisi kita sendiri di Indonesia gitu. Kalau udah basisnya besar di Indonesia, mau ke luar negeri pun akan lebih mudah jalannya gitu ya, teman Pro 2. Dan ini juga melihat gitu ya bagaimana selera musik di Indonesia itu akhirnya sekarang lebih beragam, lebih seimbang lagi untuk trennya Indonesia dan juga mancanegaranya. Dan pastinya ini membuat sinyal yang kuat dengan bakat-bakat lokal yang ada gitu, teman Pro 2. Oh, keren banget nih. Bahkan ini sampai di notice gitu ya sama musisi-musisi kita, ada Raim Laode yang komen, "Subhanallah, saya akan lawan," katanya gitu ya. Terus ada Novia Bahdim, "Ini baru keren," katanya gitu. Ada Lala Marion Jola, "Yeay," katanya gitu nih. "Wah, aku JJ juga ini dia," katanya gitu. "Wah, bangga lokalnya itu banget-bangetan," gitu ya teman Pro 2 ya. Keren. Sukses selalu untuk para musisi Indonesia. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang kalau request di Pro 2 hit list ya, juga lebih banyak musisi Indonesianya. Dan ini juga bisa menambah ataupun melihat gimana top chartnya kita, top 20 kita di hari Sabtu biasanya ya teman Pro 2. Itu adalah hasil dari requestan kamu semuanya. Jadi pokoknya dicek, pokoknya di request aja terus untuk lagu-lagu yang enak di Pro 2 hit list. Kali ini aku mau bacain dari lagu-lagu yang juga suka banget di request sama teman Pro 2, dan ini juga salah satu yang sering di request. Aku mau puterin ada Afgan, Channel Saraswati, dan juga Randy Pandugo dengan Feel So Right, spesial buat kamu.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Kita aminkan semuanya ya teman Pro 2 untuk harapan-harapan teman Pro 2 yang mungkin ada di dalam lagunya Revo dan Fauna dengan Aku Capek Banget. Yap. Semoga apapun yang kamu harapkan tersebut bisa terwujudkan. Amin ya. Sesuai sama lagunya. Dan karena udah di jam-jam hampir pulang kerja ataupun udah di jam-jam udah harus istirahat gitu ya, makanya lagunya Aku Capek Banget ya, biar nggak capek bakalan aku temenin dengan lagu-lagu yang enak di sini ya teman Pro 2. Dan masih barengan sama Vira sampai nanti di jam 3 sore, masih ada waktu untuk aku nemenin kamu. Dan biar nggak capek, biar nggak bingung gitu ya mau ngapain, kayaknya aku mau ngasih satu info buat kamu, khususnya penggemar dari The Weeknd yang mau konser di Indonesia di tanggal 27 September 2026. Teman Pro 2, ini untuk tiketnya dari kemarin udah dijual, udah banyak banget yang war gitu ya, dan hampir dari tiketnya itu udah banyak yang habis gitu. Kayaknya emang dari teman Pro 2 nih udah ngincer banget gitu ya. Udah banyak uangnya gitu loh. Amin. Untuk nonton The Weeknd di bulan September nanti. Dan kalau dilihat dari informasi yang ada, tiket di hari kedua itu ada dalam 10 kategori yang cuma menyisahkan kategori early entry package sama kategori 1A gitu. Padahal banyak banget nih teman Pro 2, tapi cuma sisa itu aja. Wah, keren banget emang ya netizen ini. Padahal tiketnya gak main-main loh teman Pro 2. Harganya tuh ya ini cukup lah untuk beli handphone lagi gitu. Keren banget pokoknya ya teman Pro 2. Wah, ini aku salut sih kalau emang ada yang beli ultimate package itu terus abis itu atau habis gitu ya, bahkan wah ini berarti orang Indonesia kaya-kaya gitu ya. Banyak uangnya semua ini. Amin. Nah, kalau dilihat juga ini dari The Weeknd sendiri yang bakalan hadir di Indonesia, tepatnya di Jakarta, itu adalah kota kedua dari gelaran konser dia di Asia. Yang pertama itu di Tokyo teman Pro 2 di tanggal 20 September, lalu Jakarta di tanggal 27 September. Nah, untuk kota-kota lain atau negara-negara lain pasti banyak gitu ya, tapi memang dari konser ini itu jadi konser pertama The Weeknd gitu ya, as konser dia sendiri, bukan datang ke festival teman Pro 2, pertama di Indonesia gitu. Sebelumnya emang pernah datang ke Indonesia pada 2018 ya, di tanggal 9 Desember, tapi untuk headliner aja di Jakarta Warehouse Project di Bali ya, di GWK pada waktu itu. Nah, kali ini spesial nih konser tunggalnya, konsernya dia sendiri di Jakarta teman Pro 2. Selamat deh pokoknya buat teman Pro 2 yang sudah berhasil war, sudah berhasil mendapatkan tiketnya, sudah meluangkan waktu. Nah, ini pasti ya. Pastinya sudah meluangkan waktu untuk bisa war dan juga mendapatkan tiketnya. Selamat, dan semoga bisa cerita-cerita juga nih sama teman Pro 2 yang belum kesampaian gimana sih konsernya di September besok gitu ya.

dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.

Sudah tahu juga kan ya teman Produa kalau aku harus nemenin kamu ya di jam 3 aja. Sampai jam 3 aja nih teman Produa ya. Thank you banget yang udah join Santai Siang kali ini barengan sama Vira dari jam 10 sampai di hampir jam 3 ini. Habis ini bakalan ada lagu-lagu enak lainnya di Sore Ceria barengan sama Rianita teman Produa. So, Vira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Produa.

0: Pukul 3 lebih 1 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, akan melaksanakan ibadah haji per hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Ia memberikan sejumlah tugas kejajarannya untuk melanjutkan penanganan keluhan warga yang masuk melalui hotline harus selesai dalam waktu 1 x 24 jam. Eri menunjuk Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, sebagai pelaksana harian PLH untuk memastikan selama 2 minggu ia ibadah haji, sistem penanganan keluhan ini berjalan. Ia menyebut sudah memberikan pengarahan menyeluruh kejajaran sebelum berangkat untuk menekankan sistem ini jadi penentu keberhasilan pemerintah. Informasi yang kedua, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi pengadaan tanah untuk memulai pembangunan proyek flyover Gedangan. Subandi, Bupati Sidoarjo, mengatakan sosialisasi ini ditujuk kepada ratusan warga pemilik lahan yang terdampak proyek. Skema yang diterapkan dalam ganti untung dengan total 66 pemohon pemilik objek tanah. Pemkab Sidoarjo juga menargetkan pembebasan lahan tuntas pada November 2026 dan memulai pembangunan flyover pada 2027. Berdasarkan hasil kajian, Subandi menyebut pembangunan flyover Gedangan merupakan program prioritas untuk mengurai kepadatan di wilayah tersebut yang merupakan kawasan industri. Program ini juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan mendapat dukungan dari menteri hingga presiden. Informasi yang terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mengingatkan semua gedung wajib mempunyai sistem proteksi kebakaran. Laksitarini, Kepala DPKP Kota Surabaya, mengatakan aturan itu wajib untuk seluruh gedung di Surabaya, terutama rumah sakit. Kewajiban tentang sistem proteksi kebakaran itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang sertifikat laik fungsi SLF bangunan gedung. Pemilik gedung wajib mengantongi rekomendasi proteksi kebakaran dari DPKP sebagai syarat dikeluarkannya SLF. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Pro 2. Alhamdulillah ya Rianita temenin kamu lagi nih di sore ceria. Sampai jam berapa? Sampai jam 7 malam nanti nih teman Pro 2. Kamu ya yang butuh informasi-informasi terupdate udah pas banget kalau di sini. Karena apa? Karena nanti ya di sore ceria itu aku juga bakal kasih kamu informasi terupdate nih teman Pro 2. Jadi enggak cuma lagu-lagu enak aja yang bakal aku puterin gitu kan. Dan aku juga mau tanya nih di sore ini gimana kabar kamu teman Pro 2? Sehat ya? Harus sehat dong ya kan? Karena memang cuacanya saat ini tuh lagi berubah-ubah ya, kadang panas, kadang hujan, kadang panas lagi. Ya kamu jangan lupa minum vitamin juga. Terus kalau beraktivitas di siang hari gitu kan, harus pakai sunscreen, pakai sunblock teman Pro 2. Biar apa? Biar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari. Oke deh, aku juga mau kasih kamu lagu-lagu terenak nih. Kali ini datang dari Billie Eilish dengan judulnya Best of a Feather. Enjoy.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

Rina Azahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau kasih informasi terupdate nih, datang dari Menteri PPPA. Menteri PPPA itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih, Arifah Fauzi, yang mengajak seluruh kader Muslimat NU lebih mewaspadai dampak negatif media sosial seperti kekerasan berbasis online yang mengancam perempuan dan anak nih. Dia juga bilang bahwa orang tua itu memiliki tugas nih untuk meningkatkan literasi digital dalam lingkup keluarga guna meminimalisir kekerasan berbasis online. Jadi dia bilang kayak kejahatan berbasis online saat ini tuh gak hanya ngancem anak-anak aja ya, tetapi juga mempengaruhi kayak pola asuh, moralitas, ketahanan keluarga. Orang tua itu juga perlulah ya meningkatkan literasi digital dan memahami nih aktivitas anak di ruang digital agar anak itu terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi daring. Dia bilang kayak gitu saat peringatan hari lahir Harlah ke-80 Muslimat NU nih, yang mengusung tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban ya, yang berlangsung di Masjid Nasional Allah Akbar Surabaya, Jawa Timur. Nah, dia juga bilang ya, peran ibu dan keluarga itu sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, berkualitas juga gitu ya. Khususnya di tengah teknologi digital yang membawa tantangan baru nih dalam pengasuhan anak dan perlindungan perempuan, teman Pro 2. Dan Menteri PPA itu juga bilang ngajak Muslimat NU nih yang telah berperan dalam pembangunan bangsa untuk terlibat aktif dalam penguatan pendidikan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Wah, keren banget ya. Memang the media sosial saat ini itu banyak sekali dampak negatif, tapi kita sebagai anak muda, kita harus melek teknologi dan lihat nih mana yang benar-benar informasi atau pengetahuan yang membawa dampak positif dan mana yang membawa dampak negatif atau bahkan berita-berita hoax gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nih menelaah gitu ya, mana yang benar-benar aktual, mana yang hanya sekedar hoax gitu. Jadi kita jangan terpengaruh gitu aja tanpa ada sebab dan akibatnya.

Taman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Oke, teman Pro 2, tadi sudah ada lagunya Seandainya dari Divky Khalif dan Prince Mendes yang sudah aku kasih spesial buat kamu, teman Pro 2. Dan ada informasi terupdate juga kali ini datang dari Sidoarjo nih. Ternyata di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Sedati nih, 4 desa pesisir di wilayah tersebut dilanda banjir rob nih akibat pasang air laut setinggi 3 hingga 4 meter. Banjir rob itu merendam pemukiman warga dan mengganggu aktivitas masyarakat pesisir dalam beberapa hari terakhir. 4 desa yang terdampak yakni ada Desa Kalanganyar, Tambak Semandi, Banjar Kemuning, dan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Informasi yang dihimpun, banjir rob ini

sebagai nelayan dan petani tambak. Camat sejati Dedi Kurniawan juga bilang nih, juga sudah mengkonfirmasi membenarkan banjir rob yang melanda sejumlah desa pesisir bagian timur Kecamatan Sedati itu. Dan menurutnya banjir rob ini menyebabkan banyak aktivitas masyarakat terganggu, termasuk usaha kolam pancing milik warga yang sementara harus dihentikan karena area usaha tergenang air laut. Kita doakan ya teman Pro2, semoga Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Sedati ini, banjirnya segera surut ya kan, dan tidak terjadi lagi, supaya aktivitas warga seperti nelayan, petani tambak, hingga usaha kolam pancing ini bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, teman Pro2. Dan semoga siklus ini tidak terjadi lagi gitu ya, tidak rutin terjadi, walaupun memang informasinya banjir rob ini merupakan siklus tahunan yang rutin terjadi, tapi semoga ada perbaikan untuk selanjutnya, semoga tidak terjadi banjir lagi

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05.

Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman

Oke, teman bro 2 masih di sore ceria nih. Kali ini aku mau kasih informasi datang dari wilayah Gresik Menganti nih. Ternyata ya warga perumahan Palem Pertiwi Blok Y4 Desa Palemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik itu digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar di dalam rumah warga nih. Selasa hari ini saat dini hari ya. Peristiwa tersebut dialami ya pemilik rumah yang saat itu sedang tertidur sebelum akhirnya mendengar suara benda jatuh dari arah dapur menjelang subuh nih. Karena ngerasa curiga nih, warga yang bernama Hari itu kemudian mengecek nih sumber suara itu. Namun ya ia terkejut gitu ya saat mendapati seekor ular piton besar dengan panjang sekitar 4 meter berada di area dapur rumahnya. Wah, wow ya. Karena panik ya dan khawatir ular itu membahayakan penghuni rumah, Hari segera menghubungi layanan darurat 112 untuk meminta bantuan evakuasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Gresik nih. Jadi si Hari itu langsung telepon 112 dan akhirnya si petugas damkar pos Menganti itu menerima laporan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi ular piton itu. Sesampainya di lokasi ya, petugas segera melakukan pencarian dan memastikan posisi ular yang berada di area dapur rumah warga. Dan gak butuh waktu lama, ular piton itu berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi menggunakan alat capit khusus agar tidak membahayakan warga sekitar. Kemunculan ular piton itu sempat menarik perhatian warga sekitar ya, dan berkumpul menyaksikan proses penangkapan gitu ya hewan liar itu. Dan pihak Damkar Gresik menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemunculan hewan liar, terutama pada musim tertentu yang memungkinkan ular masuk ke kawasan pemukiman warga gitu sih Tempro 2. Cukup panjang ya, 4 meter gitu. Ngeri juga ya, tiba-tiba tidur terus bangun lihat-lihat dapur rumah ada ular piton. Wih, ngeri juga ini. Oke deh teman bro 2, setelah aku kasih informasi ini, nanti jam 4 sampai jam 5 sore bakal ada Sunset Talks barengan sama siapa, ditungguin aja. Bakal ada narasumber kece nih yang bakal datang ke studio Pro 2 FM.

0: Jumat sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini Rianita balik lagi ya. Jam 3 sore bakal ada program programnya apa aja ya? Pastinya Sunset Talks dong. Bersama aku Rianita dan juga ada narasumber kece nih teman Pro 2. Dan sore ini kita bakal ngobrol inspiratif nih bersama sosok muda yang berprestasi, yaitu ada Kak Tabita Ayu Putri Ning Bestari nih, lulusan terbaik Universitas Negeri Surabaya periode wisuda ke-119 dan juga perancang media edukasi interaktif. Wah, keren banget ya teman Pro 2 ya. Kita akan bahas perjalanan akademiknya, tantangannya selama kuliah, sampai bagaimana media edukasi interaktif ini bisa membantu dunia pembelajaran jadi lebih menarik dan efektif nih. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi kuliah atau baru lulus atau punya mimpi di dunia pendidikan dan kreativitas, wajib stay tune terus sampai akhir ya, karena dialog Sunset Talks ini nanti sampai jam 5 sore. Tapi sebelum itu aku mau sapa-sapa dulu narasumber cantik yang ada di studio Pro 2 FM nih. Halo Kak Tabita ya panggilannya.
2: Iya, halo. Okay. Sore Kak Re.
1: Waduh, Kak Tabita itu selain cantik juga berprestasi nih, apalagi aduh, lulusan terbaik ya kan.
2: Puji Tuhan.
1: Alhamdulillah banget nih, keren banget. Kak Tabita gimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa. Kalau Kak Re gimana nih?
1: Baik juga dong, harus selalu sehat ya kan.
2: Iya,
1: apalagi selalu antusias untuk menyapa teman Pro 2 dimanapun kamu berada nih. Kalau boleh tahu ya, bisa sih ceritain sedikit gitu, kenapa kok awalnya kok milih UNESA gitu ya kan, terus kenapa kok bisa jadi lulusan terbaik? Pasti kan ada proses-prosesnya yang mungkin nggak mudah ya kalau iya, bisa dibilang itu, karena lulusan terbaik itu kan berarti kayak menyingkirkan mengungguli ya kan IPK-nya dari teman-teman yang lain. Itu boleh diceritain sedikit Kak Tabita?
2: Oke, jadi cerita sedikit buat teman Pro 2 ya. Pertama kenapa pilih UNESA itu karena sebenarnya kalau saya sendiri itu lebih ke lihat jurusannya sih Kak, kalau mau daftar kuliah. Ya, jadi cari tahu dulu, benar-benar dipikirin dulu mau masuk ke jurusan apa, baru lihat nih kampusnya apa gitu yang bisa dijangkau gitu. Kebetulan karena aku memang suka di bidang seni, desain, terus diskusi sama orang tua, puji Tuhan waktu SMA itu dapat aku dapat kuota eligible buat daftar SNMPTN, jadi yang lewat jalur undangan itu. Akhirnya udah memantapkan diri ambil desain grafis aja gitu. Terus sebenarnya kenapa di UNESA, karena di UNESA ini ada desain grafis yang di 4 gitu kan Kak, yang jenjangnya tuh sarjana terapan. Nah kebetulan menurutku kalau desain kan sebaiknya aku banyak prakteknya gitu kan Kak. Jadi kalau aku masuk di vokasi nih, di sarjana terapan, pasti kan banyak dapat praktek, jadi waktu lulus nanti aku bisa lebih siap kerja gitu. Dan untuk bisa jadi lulusan terbaik itu pastinya perjuangannya harus mempertahankan IPK dari semester 1. Jadi lulusan terbaik ini emang sudah impianku dari semester 1 gitu sih Kak. Jadi aku sambil kuliah itu juga sambil kejar targetku itu gitu, impianku gitu.
1: Oke, berarti emang dari awal pengennya desain grafis?
2: Iya, maunya di desain.
1: Dulu SMK-nya juga SMK atau SMA?
2: SMA IPA sebenarnya.
1: Oke. Tapi kenapa kok awalnya waktu kuliah itu milihnya desain grafis? Memang sudah mungkin pernah eskulnya bidang ini atau gimana waktu mungkin masih SMK, SMA gitu?
2: Sebenarnya itu karena hobi, ngerasa passion aja sih Kak. Jadi dari kecil itu kebetulan aku memang suka seni, apapun itu ya Kak. Jadi suka nari, musik, gambar gitu. Cuman kan terus aku pikir-pikir gitu waktu dapat kuota SNM, Kayaknya aku mau menekuni di yang desain aja, yang gambar gitu. Sebenarnya juga ada pikiran mau ambil apa aja ya, apa seni rupa, kan sama-sama berkaryanya juga kan Kak. Cuman aku juga ada keinginan buat belajar atau mendalami di desain yang banyak ininya hubungannya sama teknologi gitu. Karena kalau misal seni rupa itu kan kayak arahnya mungkin lebih ke yang tradisional gitu ya. Jadi aku lebih pengen ke yang ada hubungannya sama sekarang, eranya teknologi gitu. Jadi mau masuknya desain grafis aja gitu.
1: Oke. Terus gimana perasaannya setelah dinobatkan sebagai lulusan terbaik nih ya? Apalagi ini kan impiannya Tabita dari semester 1 nih. Gimana perasaannya, terus kira-kira apa yang membuat kamu akhirnya berhasil meraih gelar terbaik gitu? Itu kan pasti kayak penilaian, terus mungkin praktek-prakteknya itu kan pasti kan dinilai nih sama para dosen. Nah, praktek apa aja yang kamu lakuin sampai dosen ini akhirnya memilih kamu jadi lulusan terbaik?
2: Jadi kalau untuk lulusan terbaik ini setelah berhasil aku capai ya, pastinya rasanya puji Tuhan lega banget. Lega, dan sebenarnya waktu mendekati wisuda dan belum dapat pengumuman siapa lulusan terbaiknya itu juga sempat kayak pasrah dan deg-degan, kayak pesimis gitu Kak. Aduh, dapat gak ya ini? Jadi waktu udah dapat itu lega banget, bersyukur banget. Ya karena doanya terjawab gitu ya, doa dan kerja kerasnya. Kemudian kalau untuk lulusan terbaik di UNESA, terutama di fakultas saya, itu sistemnya dipilih dari IPK tertinggi dari semua yang wisuda saat itu gitu sih Kak. Jadi ya aku bisa terpilih ini karena IPK ku puji Tuhan kemarin dapat 3,96.
1: Hampir sempurna ya.
2: Ya puji Tuhan. Jadi itu aku berjuangnya ya dari setiap ada tugas kuliah, tugas apapun itu ya, dari semester 1 tugas mendesain, nirmana, semua matkul itu aku selalu berusaha buat dengerin briefnya dosen kayak gimana, dan aku berusaha melakukan bikin karya desain itu yang semaksimal mungkin gitu, yang sesuai dengan maunya klien, maunya dosen gitu. Jadi aku selalu berusaha maksimal di setiap tugas sih. Jadi aku nggak pernah berprinsip kayak yang penting selesai gitu tugasnya, aku nggak pernah, kayak sayang banget gitu. Jadi setiap nugas aku kalau bisa harus maksimal gitu, jangan asal selesai gitu sih Kak.
1: Gitu ya, benar-benar. Kadang ada orang yang kayaknya kupu-kupu aja, yang penting selesai gitu ya, kuliah pulang, kuliah pulang gitu. Oh, tapi Tabita ini lebih ke memaksimalkan hasil ya.
2: Iya, biar nilainya juga maksimal. Karena buat jadi lulusan terbaik kan dilihat dari nilainya itu tadi.
1: Benar-benar. Tapi apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu saat nama kamu diumumkan sebagai wisudawan terbaik gitu?
2: Kalau pengumumannya sebenarnya sudah dari sebelum wisuda ya, kan dikirim SK-nya dulu gitu dari fakultas saya, siapa yang jadi wisudawan terbaik gitu. Waktu buka pengumumannya dari WA gitu, kan ada pengumumannya di grup gitu ya, di grup wisuda itu ya, perasaannya pasti seneng dan langsung duduk, langsung berdoa sih Kak, langsung langsung ucap syukur gitu. Yang terlintas ya kayak akhirnya kerja keras itu ternyata memang gak pernah sia-sia gitu. Jadi selama ini aku capek, ngeluh-ngeluh, walaupun sambil nangis, sambil sakit atau apa, tapi kan ternyata memang semua kerja keras itu gak ada yang sia-sia gitu sih. Asal kita mau berusaha, ternyata pasti bisa kok gitu.
1: Oke, keren ya. Tapi ada gak sih selama kuliah itu tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi? Jadi mungkin ada pelajaran yang paling sulit, yang paling kamu itu kayaknya hampir mau nangis misalnya ya kan, sama pelajaran itu kayaknya kok susah banget itu. Apa sih kayak tantangan terbesarnya itu?
2: Oke, kalau tantangan terbesar sebenarnya bukan kayak di satu matkul aja gitu, kayak pelajaran apa gitu, yang aku rasain gak gitu sih Kak. Cuman mungkin tantangan itu pertama waktu aku baru masuk, baru diterima jadi mahasiswa baru. Kan tadi aku udah sempet bilang kalau aku juga bisa gambar, suka gambar gitu kan. Tapi sebenarnya itu aku baru bisa gambar itu cuman yang versi tradisional aja, jadi yang kayak gambar di kertas, melukis. Mm-hmm. Mm-hmm. Untuk gambar secara digital itu aku belum bisa sama sekali gitu, kayak masih masih kaku dan belum banyak ngerti tools-toolsnya, alat-alatnya. Sedangkan ternyata waktu aku masuk di jurusan ini, teman-teman itu banyak yang udah dari SMK, kayak SMK DKV atau multimedia gitu kan, Kak. Jadi kesulitannya itu pertama waktu masih jadi maba, aku sempat merasa kayak ketinggalan gitu. Ya cuman aku belajar dengan ya banyak sumber kan, misal di YouTube dan lain-lain. Jadi aku pakai banyak waktu luangku itu buat ngejar ketertinggalan itu gitu. Kemudian ada tantangan terbesar lagi, ini paling berat kayaknya. Itu aku rasain waktu skripsi, tugas akhir. Ya, waktu tugas akhir memang itu paling berat karena aku kan ambil ini program yang lulusnya 3,5 tahun. Jadi di semester akhir waktu tugas akhir itu aku juga sambil ada matkul, masih ada matkul, ada matkul lain gitu sih Kak. Jadi benar-benar ngerasa berat ya buat bagi waktunya antara tugas kuliah yang dari mata kuliah biasa itu sama ngerjain tugas akhir gitu. Dan akhirnya di awal semester 7 itu semester akhir saya, itu kondisi kesehatan benar-benar menurun sih Kak. Satu semester penuh itu sampai sakit. Dan sampai mendekati sidang itu juga akhirnya sakit parah banget. Aku ada GERD gitu kan Kak. Jadi akhirnya juga sampai berangkat ke rumah sakit dulu gitu. Ya terus abis itu akhirnya aku obrolin sama kaprodi gitu kan, sama dosen kondisiku gimana. Dan puji Tuhannya dari kaprodi juga ngasih kesempatan buat yaudah jadwal sidang kamu diundur aja gitu, sampai sudah sehat gitu. Jadi sempat ketinggalan juga buat sidang bareng-bareng sama teman-teman gitu. Iya, jadi mungkin karena rumahku juga jauh dari kampus gitu sih Kak sebenarnya. Jadi kan mungkin aku terlalu stres buat bagi waktu dan banyak capek di jalan gitu kan.
1: Daerah mana rumahnya?
2: Rumah saya tuh Surabaya Barat, daerah Benowo. Sedangkan kampus saya itu di Unesa yang Ketintang. Jadi buat perjalanan itu 1 jam gitu sih Kak. Iya. Jadi buat bolak-baliknya itu, apalagi kalau kuliah setiap hari gitu kan, bolak-baliknya pasti capek gitu.
1: Iya benar-benar. Itu kamu nyetir kendaraan sendiri?
2: Diantar orang tua sebenarnya.
1: Oke. Berarti kamu jadi wisudawan terbaik ini juga didukung banget ya sama orang tua kamu ya?
2: Banget pastinya, sekeluarga sangat support.
1: Oke. Tapi untuk selanjutnya mau ngapain nih setelah jadi lulusan terbaik ya kan?
2: Iya.
1: Kedepannya ini kira-kira Tabita ini mau ngapain lagi nih? Gebrakan apa lagi nih yang mau dibikin sama Tabita nih setelah lulus dengan predikat wisudawan terbaik nih?
2: Oke, jadi karena kemarin aku menjadi wisudawan terbaik, jadi puji Tuhan ada hadiah dari kampus.
1: Keren.
2: Itu ada beasiswa buat S2 lagi gitu,
1: keren,
2: di Unesa, beasiswa full. Cuman kan ternyata bisa sampai kalau nggak salah tahun depan gitu ya Kak. Jadi nggak harus langsung diambil, nggak harus langsung S2 sekarang. Jadi untuk saat ini pikirku lebih baik aku cari pengalaman lain dulu, kayak bekal buat S2 gitu. Karena setahu aku kan kalau kita daftar S2 udah harus ada rencana tesisnya mau bikin tentang apa dan lain-lain, itu kan sudah harus ada topik, udah ada bahan gitu kan Kak. Sedangkan aku baru aja lulus dari D4 dan kayak masih belum ada bahan lain gitu buat S2. Jadi mungkin aku mau cari pengalaman entah dari magang-magang dulu kayak gitu, sama upgrade skill dulu. Aku suka karena ini kan lagi libur-libur nih ya gitu, aku suka mungkin cari-cari di YouTube apa ini skill yang aku belum bisa gitu, itu aku pelajarin gitu, latihan-latihan di rumah biar lebih mendalami juga gitu.
1: Oke, tapi sudah fix tahun depan mau lanjut S2 nih di Unesa nih, ambil wisuda, ambil beasiswanya nih.
2: Untuk rencana sekarang sih begitu ya Kak, cuman kan kita lihat kondisi gitu pastinya.
1: Okay, yes. Okay.
2: Dan masih diskusi juga sama orang tua karena kan juga belum masih belum fix gitu kalau misal ngambil enaknya ngambil ke jurusan yang mana ya gitu. Mungkin sambil berjalannya waktu sambil nanti mungkin magang dulu dan lain-lain sambil dirasa-rasain nih kayaknya buat mendukung karirku di masa depan lebih baik ambil S2 yang jurusan apa ya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti enggak harus jurusan yang sama kan ya? Boleh beda ya?
2: Boleh beda.
1: Oh, oke. Wih, keren banget ya teman Pro 2 perjalanan Kak Tabita ya, mulai dari awal sampai akhirnya jadi wisudawan terbaik nih periode wisuda ke-119 teman Pro 2. Bagi teman Pro 2 yang mau bergabung ya kan, mau tanya-tanya sama Tabita, bisa banget melalui WhatsApp di 081908952. Bisa juga melalui Instagram @pro2rrisby dan juga di telepon 0315342353. Dan kita juga streaming di aplikasi RRI Digital dan juga kita lagi live TikTok nih teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang mau tanya-tanya sama Tabita pengalamannya kayaknya mempunyai segudang prestasi nih di bidang desain grafis, nanti kita bakal lanjutin lagi berbincang bareng sama Tabita. Tapi aku mau puterin dulu lagu-lagu yang super enak buat kamu teman Pro 2. Kali ini datang dari Olly Mars dengan judulnya Save Me. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di Sunset Talks Teman Pro 2 barengan sama Tabita Ayu Putri Ning Bestari nih, selaku lulusan terbaik Universitas Negeri Surabaya periode wisuda 119 dan juga perancang media edukasi interaktif. Kalau tadi aku sudah tanya-tanya tentang jadi lulusan terbaik gitu kan, tantangan tersendiri bagi Tabita apa aja, aku udah bahas tadi. Dan sekarang aku pengen bahas tentang perancang media edukasi interaktif nih. Ini tuh perancang media edukasi ini maksudnya gimana nih Tabita? Apa yang kamu buat nih?
1: Oke, jadi karya ini itu sebenarnya adalah karya tugas akhirku di kuliah gitu ya buat dapat gelar buat finally dapat gelar STRDS. Jadi sebenarnya sama aja kayak skripsi. Cuman karena aku vokasi D4, jadi kalau nyebut skripsi itu tugas akhir gitu ya. Jadi ini adalah karya tugas akhirku. Aku ambil judul tugas akhirnya, judul skripsinya itu perancangan buku ilustrasi interaktif ini sebagai media edukasi zero waste buat anak sekolah dasar gitu. Dan buku ini itu jadi ada dua part gitu. Ada buku 1, buku 2, tapi sebenarnya ceritanya nyambung dan isinya tuh tentang edukasi pengelolaan sampah gitu. Ada 5R, reuse, reduce, reuse, recycle sama reload gitu. Tapi tujuannya buat targetnya nih buat anak SD, jadi biar mereka bisa belajar gitu.
0: Oke. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya memilih petualangan 5R ini nih, apalagi banyak inovasi yang lain kan? Kenapa kamu akhirnya memilih ini?
1: Oke, jadi waktu harus pilih judul skripsi ini ya, itu tuh kalau di jurusanku dan angkatanku, nggak tahu mungkin di angkatan adik tingkat berubah atau enggak aturannya. Waktu di angkatanku kemarin itu kita yang tugas akhir harus punya mitra atau stakeholder gitu sih kak. Misalnya mau bikin logo buat UMKM A, atau buat rumah makan mana, atau mau bikin visual brand buat rumah sakit apa. Jadi harus ada mitranya gitu. Kebetulan waktu itu aku lagi magang di PT Sier. Dan aku magang kan full time gitu ya kak, dari jam 8 sampai jam 5. Jadi kayaknya gak mungkin banget kalau aku harus cari mitra keluar gitu, karena nggak sempet, nggak ada waktu. Jadi ya udah, biar nggak jauh-jauh, aku langsung coba tanya ke Sier, bisa nggak kalau aku ajak Sier jadi stakeholder atau jadi mitranya. Jadi aku mau bikin karya buat Sier gitu. Kebetulan saat itu aku lagi ada tugas magang, ada project itu dari unit TJSL-nya PT Sier, unit CSR-nya gitu. Jadi aku ada waktu ngobrol-ngobrol kan sama kanitnya, terus aku tanya program-programnya TJSL Sier tuh apa aja. Terus ada satu yang menarik buat aku, Sier Mengajar gitu namanya. Nah, Sier Mengajar ini kan kalau sebelum-sebelumnya karyawan Sier pergi ke SD gitu, terus mengajar anak-anak gitu kan kak gitu. Nah aku tertarik nih buat bikin media pendukung yang mungkin suatu hari nanti bisa dipakai kalau ada program Sier Mengajar lagi gitu. Jadi aku izin, boleh nggak aku bikinin gitu, dan ya boleh gitu. Terus untuk temanya, kenapa akhirnya pakai tema Zero Waste 5R, itu juga hasil diskusiku sama kepala unit TJSL Sier sebenarnya gitu. Kayak mau ngangkat topik apa ya gitu kira-kira di buat tugas akhirku ini. Dan kebetulan Sier itu kan memang perusahaan yang green industry gitu ya, juga karyawannya kan semua diarahkan menerapkan Zero Waste gitu di kantor. Jadi kepala unitnya juga ngerasa kalau topik Zero Waste ini mungkin cocok gitu, karena sesuai sama value-nya Sier juga gitu. Jadi akhirnya ya sepakat buat angkat topik Zero Waste 5R ini gitu.
0: Oke, berarti bermula dari situ ya.
1: Iya, dari magang.
0: Dari gitu. Magang. Oke. Tapi akhirnya kamu kan menjadikan ini jadi bahan hasil akhir skripsi lah istilahnya. Itu ada tantangan atau kesulitan tersendiri nggak waktu buatnya bisa jadi karya petualangan 5R ini?
1: Pastinya ada ya, karena yang aku bikin itu aku nyebutnya media edukasi interaktif gitu kan Kak. Hmm. Jadi sebenarnya ini full full ada beberapa media, nggak cuman hanya ada buku, dan semuanya itu saling melengkapi gitu. Memang media utamanya buku, tapi ada media pendukung lainnya yang aku juga harus bikin sendiri dari nol. Itu ada animasi lagu anak, terus ada infografis interaktif juga. Itu jadinya kayak kayak game gitu. Ya kayak kita belajar, belajar tapi bisa diklik-klik. Kayak misalnya coba klik tempat sampah ini, keluarnya apa. Jadi aku juga bikin kayak gitu digital. Sama bikin sosmed, bikin merchandise-nya kayak gantungan kunci dan lain-lain gitu. Kesulitannya pasti yang pertama kalau buat bukunya itu kan aku harus handmade ya. Karena bukunya ini tuh interaktif, namanya buku Lift the Flap. Jadi bukunya itu ada bagian-bagian yang bisa dibuka tutup gitu kan Kak. Nah itu nggak bisa kalau dicetakkan di vendor gitu, nggak ada yang bisa, apalagi kalau bikinnya cuma satu gitu kan. Jadi kita harus handmade ya, tantangannya sulitnya di situ, karena kan kalau misal salah ngelem dikit atau salah gunting bongkar gitu kan. Ya susahnya di situ. Sama buat menjadikan media-media yang lainnya, misal bikin animasi lagu dan lain-lain, itu kan nggak semuanya bidangku ya Kak. Mungkin ada yang tentang musik, mixingnya gimana, mungkin aku cuman bisa nulis lagu, cuman bisa produksi lagunya aja, nulis liriknya dan lain-lain, tapi aku enggak bisa buat mixing sampai menjadikan itu lagu asli yang enak didengar gitu. Jadi itu aku juga harus belajar-belajar dulu, cari-cari info di YouTube, dan ada yang kebetulan puji Tuhan sama dosen diperbolehkan gitu sih Kak, kalau yang bukan bidangnya desain grafis memang boleh dibantu sama pihak lain gitu. Misalnya kan kita bukan anak musik, jadi kalau menjadikan musiknya boleh dibantu yang lain, tapi kalau animasi itu kan bidang kita ya, jadi harus full kita yang ngerjain gitu. Sulitnya di situ.
0: Tapi kamu juga ini berarti akhirnya minta bantuan bidang lain juga akhirnya.
1: Iya, minta bantuan gitu. Ada saudara aku kan, ada yang ini musisi, memang memang bidangnya fokusnya dia mendalami di musik gitu. Jadi ya sama saudara sendiri sih, kayak lagunya aku yang bikin full, terus yang nyanyi juga aku, cuman buat gabungin instrumen sama suaranya waktu recording di studionya kakak itu juga dia yang bantu, yang bantu jadiin gitu.
0: Terus kalau yang aplikasi itu yang mincet-mincet tuh, kayak misalnya mincet tong sampah atau apa, itu berarti bentuknya aplikasi akhirnya?
1: Itu bentuknya ini, dia kayak di website, kayak di website gitu. Iya, itu juga sulit kan Kak, karena kan kita nggak pernah bikin ini. Aku sebelumnya nggak pernah bikin kayak game-game gitu. Jadi harus setiap mau ngerjain apa gitu, aku tuh harus kayak buka tutorial dulu. Ini gimana bikinnya gitu. Karena kan itu kayak agak kayak ngeprogram gitu kan Kak gitu. Jadi kalau bikin gambar-gambarnya, bikin ilustrasi apa kan memang sudah biasa ya dari kuliah gitu. Cuman kalau untuk ini gimana ya bisa bikin game dari website ini dan lain-lain, itu akhirnya aku yang ngerasa kesulitan gitu, harus cari-cari tutorial dulu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kayak demi hasilnya bagus, akhirnya dipelajarin aja gitu. Sambil jalan sambil belajar caranya bikin gitu.
0: Berarti kamu full itu ya, nggak minta bantuan jurusan lain? Nggak,
1: kalau yang itu full sendiri.
0: Berarti yang minta bantuan jurusan lain cuman yang instrumen musik aja?
1: Iya.
0: Keren ya, berarti kayak kamu jadi multi talenta banget gitu ya. Jadi nggak cuman di desain grafis, tapi kamu kayak buat websitenya, terus kamu jadi mengarang lirik lagu, jadi ke jurnalis juga bisa gitu kan, jadi penyanyi juga bisa gitu kan. Jadi kayak langsung merangkap semua gitu kamu ya. Tadi
1: pikirku juga ini namanya tugas akhir, udah tugas terakhir, harus out gitu.
0: Ya berarti nggak heran ya kalau para dosen kasih kamu lulusan terbaik, karena memang kamu all out banget nih semua semua jurusan kayaknya, maksudnya yang membuat skripsi ini cepat selesai dengan nilai bagus itu kamu bikin buat jeripaya untuk diri kamu sendiri yang buat gitu kan, kamu berusaha untuk kamu sendiri yang membuatnya. Wih keren sih. Tapi Selain ini, selain tentang petualangan 5R ini, media utamanya kan memang buku.
1: Iya.
0: Terus kayak ada animasi lagu anak dan game infografis juga nih. Ada gak karya-karya lain yang pernah kamu buat juga? Atau mungkin kamu pernah ikut lomba-lomba tertentu lainnya juga boleh di spill gitu?
1: Oke, ada. Jadi waktu kuliah puji Tuhan aku pernah ada karya yang aku bikin sampai puji Tuhan berangkat ke Makassar nih Kak misalnya.
0: Wih, keren ke Makassar.
1: Itu aku ikut lomba namanya Olimpiade Vokasi Indonesia. Aku ikut yang 2024. Ini tim aku ikut yang cabang lombanya packaging design. Jadi di sini itu brief lombanya kita harus bikin packaging buat produk peternakan gitu. Buat produk peternakan dan harus ramah lingkungan kayak gitu. Jadi akhirnya aku ini tim kan, cuman kan aku tim leadernya gitu. Jadi aku yang punya ide gitu, gimana kalau bikin kemasan telur asin aja gitu produk peternakannya. Bikin kemasan telur asin tapi dibentuk lucu. Jadi bentuknya tuh kayak bebek gitu, kayak bebek kan telur asin dari bebek gitu ya Kak. Jadi tujuannya tuh buat mengincar target marketnya tuh anak-anak. Jadi biar anak-anak ini juga ada ketertarikan buat makan telur asin gitu. Itu juga aku hubungkan sama ini sih buat mencegah stunting waktu itu di latar belakangnya. Dan bahannya itu kita pakai full dari kertas dan kardus aja, jadi enggak ada plastiknya gitu biar lebih ramah lingkungan. Itu ya puji Tuhan karya itu bisa sampai final di Unhas Makassar dan dapat juara harapan satu gitu sih Kak timku, puji Tuhan.
0: Wih, keren. Yeah. Berapa orang itu timnya?
1: Bertiga. Kita bertiga.
0: Itu bertiga dari mana aja tuh?
1: Dari satu kelasku sih Kak, bareng teman kelas sendiri.
0: Gitu. Ya, berarti teman sekelas ya.
1: Iya, aku ajakin gitu kan siapa yang mau ikut aku lomba gitu.
0: Oke, berarti di Makassar itu berapa lama di sana?
1: Berapa hari ya, lombanya itu berlangsung 2 hari sih Kak. Karena kan cabang lombanya banyak, jadi ada gantian lomba yang day 1 dan day 2 gitu. Kebetulan aku dapetnya di day 2, cuman kan di day 1 pasti ada opening ceremony dulu. Jadi tetap ikut dari hari pertama, tapi lombanya di hari kedua sekalian awardingnya gitu. Ya, dan sebelum Olivia yang di Makassar ini, tahun sebelumnya, tahun 2023 aku juga ikut Olivia juga gitu. Kali ini tuan rumahnya di Solo, di Surakarta, di UNS. Iya. Itu puji Tuhan aku ikut lomba yang English subtitling. Kemudian puji Tuhan masuk final juga dan dapat juara harapan 2 di situ.
0: Itu kamu bikin apa itu, di subtitlenya apa? Maksudnya mungkin karyanya apa?
1: Jadi ini cabang lombanya itu UNS menyediakan video gitu, film pendek. Jadi kita itu ini masuknya ke cabang lomba kreatif videos juga sih sebenarnya kan. Cuman karena aku ngambilnya yang English subtitlingnya, jadi aku hanya bikin subtitlenya gitu. Jadi mungkin ini yang agak kurang desain ya. Cuman aku tetap suka dan seneng sih sama pengalaman ini karena kan ya ada pengalaman di bahasa Inggrisnya juga gitu akhirnya ya. Jadi kita dikasih film pendek, terus kita itu film pendeknya bahasa Indonesia. Terus kayak peserta itu harus membuatkan subtitle gitu dalam bahasa Inggris gitu, lombanya kayak gitu. Dan itu subtitlenya jadi sampai nempel di videonya gitu. Jadi ada aplikasinya gitu kan buat bikin subtitle gitu.
0: Itu juara berapa itu?
1: Harapan 2.
0: Berarti yang subtitle English harapan 2, kalau yang satunya packaging yang harapan 1. Yeah. Keren-keren. Berarti sebelum-sebelumnya kamu sudah mengikuti banyak perlombaan gitu ya Tabita ya.
1: Iya.
0: Keren banget, berarti udah dikirim ke Makassar, ke Solo juga ya. Wih.
1: Puji Tuhan.
0: Keren. Tapi ada gak sih kepinginnya kamu nih, mungkin mimpi besarnya kamu nih, kamu pengen apa nih? Mungkin kamu ingin ikut lomba lagi kah, atau mungkin ingin kerja di bidang ini atau apa nih? Kedepannya kamu ingin seperti apa sih Tabita?
1: Kedepannya aku ada impian pengen berkarir di perusahaan gitu sih Kak. Jadi kan kalau teman-teman punya ini arah masing-masing gitu ya, ada yang kayak sukanya freelance, ada yang sukanya kerja di agensi gitu. Kebetulan kalau aku sukanya yang di corporate gitu, karena mungkin dari pengalaman magangku kan juga begitu ya di PTCR. Ya aku pengennya suatu hari nanti bisa lah berkarir gitu di suatu company corporate sebagai humasnya atau kreatifnya kayak gitu. Lebih suka bekerja di lingkungan perusahaan gitu.
0: Berarti bukan yang ingin mendirikan kayak jasa sendiri gitu mungkin.
1: Kurang minat di kurang bidang minat itu sebenarnya. Lebih suka buat perusahaan.
0: Berarti memang kamu jadi tim kreatifnya istilahnya ya, untuk desain packaging dan lain sebagainya, yang membantu mungkin menarik pembeli untuk membeli barang mungkin gitu juga bisa ya.
1: Mungkin supaya sesuai sama pengalaman magangku gitu kan kalau di perusahaan biasanya kita ada acara ambil dokumentasi, foto, video, edit konten, kayak gitu. Aku lebih suka kayak gitu arahnya.
0: Oke. Berarti tim kreatif banget ya ini ya, Tabita. Iya. Wih, keren sih. Tapi kamu pernah gak sih ngalamin kayak bentrok nih? Kayak bentrok sama mungkin temen kamu, yang tim kamu saat kamu mungkin kelompokan gitu kan, untuk membuat sesuatu gitu. Apa sih yang membuat kamu akhirnya ayo semoga tim ini bisa nih? Kan kadang kan beda pendapat gitu kan sama tim sekelompok. Nah ini apa yang kamu lakuin supaya akhirnya kayak perlombaan itu juara gitu kan? Kan kayak kalau punya tim itu kan kayak pemikirannya itu beda-beda ya kan? Nah kadang-kadang yang menurut kamu bagus, menurut tim kamu nggak bagus gitu. Kamu gimana nih untuk mengambil solusinya seperti apa untuk akhirnya kamu setiap perlombaan itu akhirnya bisa juara dan tim-tim kamu bisa mempercayakan kamu sebagai leadernya untuk mengambil lomba ini akhirnya tim kamu juara? Apa yang kamu lakuin, Tabita?
1: Oke, jadi kebetulan kalau lomba yang bertim itu sebenarnya cuman di yang lomba packaging tadi ya, Kak. Kalau yang selainnya aku individu. Dan karena ini lomba, jadi timnya itu kan kita pilih sendiri nih, Kak. Jadi kalau kayak gitu kan biasanya lebih kecil gitu kemungkinan bentrok. Kecuali kalau misal di tugas kuliah yang kelompoknya ditentuin nih sama dosen, gitu kan ada yang sifatnya nggak cocok gitu kan, nanti bentrok ya. Nah ini aku kebetulan pilih sendiri, dan aku juga dekat sama anggota timku, jadi ya kita sebenarnya minim bentrok paling. Ya cuman kayak ada salah paham apa-apa gitu. Ya cuman akhirnya ya kita selesain gitu, kayak diobrolin lah semuanya biar gak salah paham, kayak maksudnya gini loh, arahnya tuh gini, ayo kita bikin gini gitu. Terus kemudian kalau untuk sebagai tim leader sendiri, aku ini memang kebiasaan ini yang ngajak teman-teman buat optimis gitu. Jadi sampai nama tim kita itu Extraordinary Blessed. X-nya itu tapi bukan pakai EX tapi pakai EGG, karena kita bikinnya buat telur.
0: Oh, jadi gitu, diganti gitu. Bukan ya. X mantan gitu bukan ya.
1: Iya. Jadi itu idenya juga dari pertama idenya Extraordinary itu dari ada satu anggota timku, cuman aku sempurnain jadi Extraordinary Bless itu dari aku sendiri, karena aku pengen bawa timku ini kayak apa ya, kayak full percaya sama Tuhan gitu loh, kayak ayo kita yakin kita pasti diberkati gitu, kayak kita pasti bisa juara, kayak nggak usah lihat saingannya kok bagus ya, gini gitu, fokus sama tim sendiri gitu. Aku juga banyak arahin timku sih, kayak misalnya nanti kita strateginya gini ya gitu. Jadi aku banyak membuat mereka yang dari pesimis itu jadi optimis gitu. Terus juga aku sering ajak mereka kayak ayo doa, ayo gini. Jadi selain kerja keras, aku ajak mereka buat doanya jangan ketinggalan gitu.
0: Iya, benar-benar gitu. Harus balance ya.
1: Iya, harus balance gitu. Jadi aku memimpin tim selalu kayak gitu sih, entah di lomba yang packaging itu atau mungkin di tugas kuliah yang lainnya gitu. Jadi tim leader.
0: Iya, benar. Soalnya kan kamu impiannya kan mau kerja di corporate kan ya. Pasti kan enggak sendirian. Nah, jadi tim kreatif itu kan banyak

0: kucing aja gitu sih kak.
1: Oh,
0: jadi ya
1: okay.
0: Mungkin yang vote-nya sedikit ya terima aja gitu. Mungkin kalau vote-ku sedikit, oh ya sudah, berarti menurut kebanyakan anggota tim memang yang misal yang B yang lebih bagus gitu. Kan harus dari suara terbanyak gitu ya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
0: gitu,
1: untuk
0: gampangnya sih voting biasanya kalau kalau ada bentrok pilih yang mana gitu, mentok-mentok voting sih kak caranya.
1: Oh iya ya, kayak udah buntu gitu ya. Wes, ini suara terbanyak aja yang dipakai.
0: Yaudah, kamu
1: gitu
0: pilih
1: ya.
0: Apa gitu.
1: Oke, oke. Okay. Kali ini ada lagi nih yang bergabung di TikTok nih. Ini ada dari IKM IDW, salam buat Mas Givari, oke, disalamin. Terus ini ada dari underscore Mion X, keren banget Kak Tabita, resepnya berani ikut lomba dan bisa juara makan apa ya Kak Tabita?
0: Banyak banget.
1: Dari teman TikTok. Oke, silakan dijawab Tabita ini dari respon teman Pro 2 yang gabungan di TikTok nih.
0: Iya, mungkin dari makan apa dulu.
1: Iya, makan apa tadi?
0: Makan nasi kayaknya. Iya, makan nasi, sama aja kok sama teman pro 2 lainnya. Makan nasi, terus kalau gimana biar berani ikut lomba, sebenarnya disugesti ini aja sih, mumpung masih kuliah gitu kan. Takutnya besok kalau udah lulus nyesel gak ada pengalaman gitu kan. Jadi ya kalau misalnya takut ya dipaksain biar berani gitu sih kak.
1: Yeah.
0: Cuman kalau aku sendiri kebetulan mungkin dari SD ya biasa ikut lomba gitu. Jadi sebenarnya aku kalau ikut lomba malah kepengen sih kak, bukan malah takut gitu.
1: Oh oke. Okay.
0: Iya malah pengen karena kan apalagi kalau tahu oh nanti finalnya di luar kota kan pasti seru nih nanti jalan-jalan gitu. Jadi yang dibayangin yang enak-enaknya aja gitu biar kita semangat ikut lomba.
1: Gitu. Ya pokoknya dicoba aja dulu ya.
0: Iya, coba aja dulu menang kalah. Kalau kalah kan enggak kenapa-kenapa, kalau menang kan dapat hadiah.
1: Jadi penyemangat ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Tapi kamu pernah paling jauh dikirimnya itu kemana? Makassar itu?
0: Iya, di Makassar itu sih paling jauh.
1: Paling jauh ya?
0: Iya.
1: Oh, oke, oke. Udah terjawab ya, Kak Mion. Mion X, makannya tetap nasi sama. Terus ada yang gabungan lagi nih di Instagram. Ini tanya nih. Tips membagi waktu antara kuliah, organisasi, sama kehidupan sehari-hari nih, kehidupan pribadi apa nih Kak Tabita nih, dari Kinan bilang gitu, apa sih Kak Tabita, boleh di-spill tipsnya nih.
0: Oke, boleh banget. Jadi tipsnya yang pertama pasti kita gak usah mengiyakan semua tawaran gitu ya. Pasti kalau ada tawaran ikut kepanitiaan ini jangan langsung diiya-iyain semua tapi akhirnya keteteran atau ada tugas kelompok terus temennya ditinggal karena ikut organisasi, jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi dihitung waktunya, cukupnya ngambil kegiatan apa aja, terus kita pilih yang paling prioritas. Dan kalau menurut aku tetap walaupun di kuliah itu kita bisa lomba, bisa organisasi, tapi akademik atau tugas kuliah itu tetap paling prioritas ya, nomor satu gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku juga punya kayak timeline gitu sih kak, dari semester 1 sampai semester akhir. Kalau aku ngambil organisasi itu dari semester muda, semester berapa ya aku gabung organisasi, aku ada ikut UKM gitu kan. Kalau nggak salah semester 2 sampai 3 gitu kalau nggak salah. Jadi biar nanti kalau udah semester 4-5 aku bisa ikut lomba, fokusnya ikut lomba gitu. Nanti setelah 4 lomba, 5-6 fokus magang gitu. Nanti di 7 fokus skripsi, fokus tugas akhir gitu. Jadi biar nggak kayak semester 1-2-3 belum tahu mau ngapain, nanti di 4-5 baru nyesel kayak kok belum ada lomba, akhirnya kayak gerusa-gerusu ikut lomba, ikut organisasi demi dapat sertif gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa fokusnya tiap semester itu kayak udah dibikin timeline gitu dari semester 1 gitu.
1: Oh, oke, oke. Berarti resepnya memang untuk semester awal difokuskan
0: organisasi dulu,
1: nanti
0: aja.
1: Pertengahan baru lomba-lomba, iya. Nanti akhir baru skripsinya.
0: Iya, dan sebelum skripsi kan ada magang juga.
1: Iya, benar-benar. Berarti ini tips dari lulusan terbaik Unesa nih ya, supaya teman-teman Pro 2 ini kecipratan juga nih yang masih kuliah atau yang masih sekolah ya kan. Teman-teman Pro 2 FM yang gabungan di TikTok nih biar kecipratan Kak Tabita bisa jadi lulusan terbaik. Amin.
0: Amin.
1: Tapi Kak Tabita ada enggak sih

0: perasaan ingin mengulang lagi sesuatu yang sebenarnya mungkin ya, mungkin kata Bita ini ada hal yang ingin kamu sesali dan kamu ingin mengulangi kembali gitu, supaya kejadian itu akhirnya bukan jadi penyesalan. Oh, selama kamu waktu mungkin kuliah ya, entah itu dari organisasi, entah itu dari mungkin jurusan, atau mungkin dari teman-teman sekelas, atau mungkin pengalaman kamu sama dosen selama kuliah gitu, ada gak sih yang membuat kamu nyesel akhirnya pengen banget untuk mengulang lagi itu, untuk supaya gak jadi penyesalan untuk kamu, Tabita? Ada gak sih?
1: Kalau yang penyesalan banget sih, jujur sebenarnya nggak ada ya kak.
0: Oh,
1: karena mungkin aku tipe orangnya juga yang kayak kalau udah selesai ya, ya sudah gitu. Dan kebetulan kalau aku ini tipe orang yang dibanding lihat-lihat ke belakang ke masa lalu, itu kayak lebih banyak mikirin cita-cita masa depan gitu sih kak. Jadi lebih banyak aku pengen ini gitu, bukan kayak seharusnya aku kemarin gini ya, kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti gak pernah nyesel sama sekali ya. Mungkin tiap selesai tugas apa, kayak dapat nilai berapa, mungkin aku kurang puas gitu ya, kayak mungkin nyesel, harusnya misalnya ini tadi pakai warna gini aja, jangan pakai warna gini. Ya kecil-kecil gitu aja sih. Tapi ya kayak udah selesai tugas, dapat nilai ya sudah selesai gitu. Mungkin kan kayak kita tiap desainer kan pasti setiap bikin karya desain nanti juga kayak ada evaluasi sama diri sendiri gitu kan, gak kayak oh ini harusnya misal tulisannya tadi kurang gede ya gitu, sayang udah dikumpulin, oh ya sudah next time misal digedein gitu ya, ya simple-simple gitu aja sih. Tapi kalau yang kayak penyesalan banget di momen apa, pengen melakukan kegiatan apa gitu, sepertinya nggak ada sih kak.
0: Oke, siap-siap, keren-keren. Sebelum kita closing nih kak Tabita, sebelum kita menutup dialog Sunset Talks kali ini, ada nggak sih pesan-pesan Tabita nih buat teman-teman Pro 2 FM semuanya yang mungkin pingin bergabung juga nih sama Tabita ke desain grafis, ke jurusan itu, untuk mendalami lebih banyak gitu kan. Mungkin ada tips-tipsnya gitu, apa yang harus dipelajari, terus bagian tersulit dari desain grafis yang akhirnya gak jadi sulit lagi gitu, apa yang harus dilakuin gitu untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin ingin bergabung sama Kak Tabita di desain grafis dan ingin juga nih meraih lulusan terbaik di bidang desain grafis. Silakan Kak Tabita.
1: Oke, jadi kalau tips dari aku, buat yang pengen masuk desain grafis, gak usah takut, apalagi kalau misalnya belum ada basic gambar digital dan lain-lain, karena sama, aku pun juga memulai dari nol gitu di kuliah. Yang penting banyak berlatih aja, karena apalagi di zaman sekarang itu sudah banyak banget gitu kan tutorial gratis di mana-mana gitu kan kak. Setiap ada waktu luang, upgrade skill aja gitu, pakai buat latihan-latihan gitu. Dan juga kalau ada waktu luang, mungkin bikin karya-karya sendiri, bikin karya sendiri walaupun gak ada klien gak apa-apa, bikin aja sendiri. Karena itu bermanfaat banget buat nambahin porto kita gitu. Karena kalau kita orang desain kan pasti mau masuk ke lingkungan kerja atau ke organisasi yang bagian desain atau dimanapun, itu kan harus diminta portofolio kan kak, biasanya dilihat pernah bikin karya apa aja gitu. Jadi setiap ada waktu luang, upgrade skill dan coba-coba bikin karya untuk nambah portofolio gitu. Dan mungkin buat yang masih kuliah, kalau kepengen mungkin ada punya keinginan yang sama kayak aku dulu, pengen jadi wisudawan terbaik, saranku harus punya target dari awal kuliah gitu. Jadi supaya waktu kita menjalani kuliah itu bukan cuman asal menjalani, tapi kita punya target atau tujuannya ke ini, ke jadi mahasiswa wisudawan terbaik gitu. Jadi melakukan semua harus ada targetnya dan harus dilakukan semaksimal mungkin gitu. Jangan lupa berdoa juga, jangan kerja keras aja. Iya, berdoa dan berusaha.
0: Okay. Benar ini Tabita bilang, harus berusaha sama berdoa, harus balance ya, supaya bisa kecipratan nih sama kayak Tabita nih, jadi lulusan terbaik di bidang desain grafis nih di UNESA ya kan. Apalagi dapat segudang prestasi di lomba-lomba dan juga dapat hadiah beasiswa ya. Wih, keren, keren banget. Semoga teman Pro 2 yang ingin seperti Tabita, semoga terkabul ya kan, apalagi dapat beasiswa juga di S2 nanti boleh. Kalau kamu teman pro 2 yang mau bergabung ya kan, kayak Tabita ini punya prestasi yang banyak banget nih, boleh banget jadi narasumbernya di pro 2 FM juga. Oke, Kak Tabita terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya untuk pro 2 FM. Jadi teman pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung Sunset Talk sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Tabita Ayu Putri Ning Bestari yang sudah berbagi cerita, pengalaman, inspirasi yang luar biasa bersama kita hari ini. Semoga obrolan tadi bisa jadi motivasi ya buat teman-teman pro 2 semuanya untuk tetap semangat belajar, berkembang, dan percaya pada proses masing-masing. Aku Rianita pamit undur diri di Sunset Talk kali ini. Tetap dengerin Pro 2 FM di 95,2 ya, dan radionya anak muda yang kreatif dan inspiratif ini. Sampai ketemu lagi di Sunset Talks berikutnya teman Pro 2. Bye bye.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

Putri Arselina Renata Adi Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman-teman dua, jangan lupa untuk terus mengikuti

Oke, teman produa, tadi kamu sudah menyaksikan Sunset Talks ya kan, barengan sama Tabita nih. Dia sebagai wisudawan terbaik UNESA nih, periode ke-119. Tadi banyak insight baru yang udah didapetin ya teman produa ya, karena udah bincang-bincang lama juga ya kan. Dan jam 5 sampai jam 7 sore nanti bakal ada Selajang Selasa bareng bujang-bujang nih, dan akan membahas tentang ya cowok ya kan. Kalau topiknya hari ini aku kasih tentang cowok itu kalau lagi sedih itu ngapain sih biasanya, asik. Boleh langsung gabungan ya di Instagramnya @produrrsby dan juga di WhatsAppnya 0819080952. Bisa juga melalui telepon di 0315342353 dan kita juga streaming di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya gabungannya.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Santai sore makin lengkap.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Roni Parulian dengan judulnya Tak Ada Ujungnya, spesial udah aku puterin buat kamu teman Pro 2. Masih di Selajang ya, Selasa Bujang nih. Dengan topiknya hari ini, cowok kalau lagi sedih itu biasanya ngapain sih ya? Kalau ngomongin soal sedih, banyak orang nganggap cowok itu harus selalu kuat dan santai. Padahal kenyataannya cowok juga punya rasa capek, kecewa, bahkan overthinking nih. Bedanya banyak cowok memilih nyimpan semuanya sendiri. Ada yang tiba-tiba jadi pendiam, ada yang mungkin motoran malam-malam, nongkrong lebih lama, main game terus. Bahkan ada yang pura-pura ketawa supaya kelihatan baik-baik aja. Nah, malam ini tuh kita mau ngobrol santai gitu kan dengan topik ya, cowok kalau lagi sedih tuh biasanya ngapain sih? Apakah lebih milih cerita, menghilang sebentar, atau justru sibuk supaya nggak kepikiran? Kalau lagi down biasanya ngapain sih kamu teman Pro 2 ya kan, yang apalagi yang cowok-cowok ini, cowok itu kayak lebih nyaman dipahami atau ditanyain terus nih. Terus kalau menurut kalian cowok gampang nunjukin sedih nggak sih? Dan buat cewek, pernah nggak sadar ternyata cowok yang kelihatannya paling santai justru lagi banyak pikiran, cuman gak diliatin aja, jadi kayak ditutup-tutupin aja gitu teman Pro 2, biar kelihatan macho gitu kan, strong gitu, padahal sebenarnya ya lagi banyak pikiran gitu, jadi lagi overthinking gitu kan. Jadi kayak gimana ya untuk mengekspresikan rasa sedihnya seorang laki-laki. Kalau perempuan itu kan mungkin sedihnya itu gampang dikeliatin ya, kayak nangis gitu. Tapi kalau cowok itu kayak apaan sih nangis gitu kan, gak maco banget gitu, gak penting banget sih, kenapa sih harus nangis gitu kan kalau laki. Tapi kalau cewek itu kayak udah biasa gitu hal-hal nangis itu, kalau misalnya lihat film, lihat mungkin drakor ya kan, drajin, perempuan itu kadang kebawa suasana jadi bisa nangis gitu kan, walaupun sebenarnya cuman hanya gara-gara nonton drama gitu, nonton film. Tapi kalau laki-laki kayaknya kebanyakan jarang gitu aku temuin yang nangis cuman gara-gara drakor ataupun drama Cina ataupun film gitu ya kan. Jadi kayak penuh teka-teki gitu. Cowok itu sedihnya itu ngeluapinnya itu ngapain gitu kan. Ada juga cowok itu sedihnya itu karena mungkin lagi gak ada duit gitu kan. Lagi jatuh tempo gitu. Jatuh tempo gak ada duitnya, itu kayaknya menurut aku sedih juga ya. Nah kalau versi kamu gimana nih teman Pro 2? Cowok biasanya kalau lagi sedih tuh ngapain? Atau malah justru pengen melakukan aktivitas-aktivitas hobinya gitu kan. Mungkin ada hobi jalan-jalan atau hobi mancing. Biasanya laki-laki kan hobinya mungkin otomotif ya kan, seperti kayak apa, pretelin motor atau mobil gitu kan, yang berkaitan dengan otomotif gitu. Atau mungkin lebih ke meluangkan waktunya untuk bekerja, cari uang, jadi gak sempet untuk ngerasain yang namanya sedih. Untuk lebih ke peralihan gitu ya, peralihan kesedihan gitu, supaya gak kepikiran rasa sedihnya, dialihkan untuk kerja, dialihkan untuk hobi, dialihkan untuk apapun itu yang membuat lupa dengan rasa sedih itu. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Kasih tahu aku dong, ayo gabungan ya. Aku udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrisby. Kamu juga bisa langsung di WA juga bisa. Mungkin kamu lebih ke curhat gitu ya, kata-katanya lebih panjang, bisa di WA di 0819080952. Kita juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan di telepon di 0315342353. Aku tungguin.

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: encara Messi. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio.

Superior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

Masih di Selajang, Selasa Bujang, teman Pro 2. Kali ini aku mau sapa-sapa yang sudah bergabung nih di topik kita hari ini tentang cowok lah kalau lagi sedih tuh ngapain sih, ya kan. Ini ada dari Where1FM. Gak tahu ya karena aku cewek, waduh. Mau request lagu juga, Takkan Terulang Vanessa Z featuring Roni. Oke, terus ini ada dari Zania nih, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Nongkrong dan main game, sama izin request lagunya Cegil Nabila Takiyah dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Oke, memang laki-laki tuh kalau lagi sedih tuh ya biasanya nongkrong gitu ya, main game, atau malah ada yang sibuk kerja aja, yang penting punya banyak duit gitu kan ya, jadi teralihkan tuh rasa sedihnya. Ini ada lagi dari underscore Aung Yanlin nih, mancing sama request di ujung minggu Mesahira. Wow, oke. Memang laki-laki itu juga banyak ya yang suka mancing. Jadi hiburannya itu ya mancing gitu kan. Kalau nggak ke laut ya ini aja yang deket-deket aja ke Empang gitu ya mungkin, atau mungkin kali gitu ya mancing. Ya yang penting menjalani hobi gitu, entah hobinya otomotif, entah itu hobinya mancing, ataupun hobinya olahraga, lari mungkin atau nge-gym. Yang penting laki-laki tuh kalau sedih ya eksplorin aja ke hobi gitu kan. Memang jadi lebih teralihkan tuh rasa sedihnya jadi ke happy gitu. Terus ada dari siapa lagi nih? Ada dari Yeni.Lindawati nih, yang pilih di kamar aja atau tidur. Oh, oke. Tapi ada beberapa laki-laki juga kalau cuman di kamar aja itu malah jadi overthinking, jadi kepikiran terus sama rasa sedihnya gitu kan. Kepikiran sama hal-hal yang mungkin membuat dia sedih atau membuat dia kecewa gitu. Tapi kalau tidur itu kadang itu hanya menyelesaikan sesaat aja. Jadi setelah tidur sudah bangun gitu ya, udah kepikiran lagi tuh sedihnya ya kan. Memang yang terbaik dari rasa sedih itu ya jangan dihindari ya teman berdua, tapi dihadapi gitu. Cari solusi yang terbaik dari rasa sedih itu, rasa kecewa itu, solusinya gimana nih gitu kan. Jalan keluarnya gimana supaya gak sedih lagi gitu kan. Supaya masalah-masalah yang terjadi itu akhirnya bisa terselesaikan dengan baik-baik gitu. Jadi gak merasa sedih lagi. Tapi ya sebenarnya rasa sedih itu ya ini normal kalau teman Pro 2 maupun cewek maupun cowok itu semuanya pasti pernah ngalamin rasa sedih. Yang penting jangan berlarut-larut ya kan. Jangan sampai rasa sedih itu membuat kamu stres dan akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan kamu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus cari solusi yang terbaik dari rasa sedih itu. Oke deh, aku langsung puterin ya lagu yang sudah kamu request kali ini. Yang pertama datang dari Vanessa C dan Roni Parulian dengan judulnya Takkan Terulang.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi.

Selajang ya kan, Selasa bareng bujang-bujang nih. Tapi kali ini aku nih Rianita yang nemenin kamu di Selajang ya kan. Dengan topiknya cowok kalau sedih itu biasanya ngapain ya kan. Memang sih ya, biasanya tiap cowok itu beda-beda banget cara nunjukin sedihnya. Ada yang cerita tapi banyak juga yang malah diem. Mungkin ada juga yang lebih ke ya sibukin diri aja lah, biar nggak kepikiran gitu kan, kayak main game, terus mungkin dengerin musik, tapi dengerin musiknya tuh yang galau gitu kan, apalagi di malam-malam hari ini, terus nongkrong sama temen tapi tetap kelihatan kosong aja gitu, terus jadi lebih pendiam atau slow respon ya kan. Atau mungkin karena sedih jadi tidurnya itu lebih nyenyak gitu kan, lebih banyak tidur aja gitu biar agak lupa sama sedihnya. Atau bisa juga laki-laki itu biasanya ya scroll sosmed terus menerus gitu kan, tanpa tujuan, ya cuma sekedar scroll aja gitu. Terus mungkin ada yang lebih ke olahraga, nge-gym ya kan, angkat beban, terus naik motor keliling sendirian. Nah, biasanya laki-laki ini suka ya udah deh keliling kota aja, entah itu naik motor, naik mobil sendirian keliling aja gitu, muterin jalan ya kan. Ada juga yang cuman pura-pura biasa aja padahal ya lagi capek banget gitu mentalnya. Jadi ya cowok kalau lagi sedih tuh biasanya ngapain sih kalau versi kamu teman berdua? Mungkin ada yang langsung cerita ya, ada yang malah langsung ngilang. Bahkan banyak cowok yang kelihatannya itu kayak ya santai gitu, padahal sebenarnya lagi nyimpen banyak pikiran sendiri gitu kan. Kalau kamu tipe yang gimana nih, atau pasangan kamu itu tipe yang kayak gimana kalau lagi sedih gitu kan. Mungkin kamu hibur kah, mungkin belikan hal-hal yang dia suka, barang yang dia suka supaya dia happy, atau mungkin kamu ajak jalan-jalan kah, nonton film atau apa sih yang buat cowok itu happy lagi dari masalah-masalah yang dia hadapi gitu kan. Tapi ya yang paling penting itu ya solusi sih, solusi dari masalah yang terjadi. Jadi bukan malah menghindar, tapi harus dihadapin biar apa, biar nggak kepikiran terus. Kalau dihindari nanti pasti suatu saat kepikiran lagi gitu kan. Kamu kasih aktivitas yang buat dia happy tapi belum ada solusi dari masalah itu, akhirnya kepikiran terus, kepikiran lagi. Jadi cuman pengalihan sesaat gitu teman berdua. Ya tapi ya memang paling penting, paling utama ya kasih solusinya sih dari masalah itu gitu. Dan yang penting setiap masalah itu ketika sudah ada solusinya jangan diulang kembali gitu kan. Kadang ada orang itu udah tahu itu pencipta masalah, diulang lagi, diulang terus, jadi akhirnya capek sendiri kalau diulang-ulang terus kan, apalagi masalahnya masalah yang sama. Itu jadi bikin jengkel juga kan, untuk mungkin orang lain yang dengar atau mungkin orang lain yang coba menghibur supaya lebih happy, tapi yang dihibur ini malah sering bikin masalah gitu kan. Jadi ya ya sebenarnya teman berdua manusiawi kok sedih itu. Yang penting ya cara menghadapinya dan jangan sampai terulang kembali, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai udah tahu dan udah pernah ngalamin masalah yang sama diulangin lagi di kemudian hari, apalagi masalahnya sama lagi. Nah itu kan jadinya jatuh di lubang yang sama. Nah itu harusnya jangan ya, harus dihindari banget orang-orang yang kayak gitu. Itu jadi orang troublemaker ya kan. Jadi deketin aja orang-orang yang tidak membawa masalah ya. Itu lebih baik. Karena apa? Karena terkadang orang itu punya masalah itu ya dibuat dia sendiri gitu kan, dibuat-buat sendiri, bukan dari orang lain, tapi menciptakan masalah itu sendiri gitu. Jadi kalau kamu mau menghibur orang yang kena masalah itu, ya pastikan orang itu memang gak pingin dengan masalah itu dan dia tidak sengaja untuk menciptakan masalah itu gitu. Jangan malah mendekati orang yang sengaja nih dengan masalah yang terjadi itu, dia sengajain gitu karena dia memang pengen dengan masalah itu.

Jangan ya, itu toxic dan red flag banget teman pro 2. Jadi lebih baik dihindarin aja orang-orang yang seperti itu gitu sih. Kalau menurut aku ya teman pro 2 ya. Tapi kalau kamu ngikutin apa yang aku bilang, berarti kamu tim yang green flag, bukan bukan orang-orang yang tergolong red flag teman pro 2. Supaya kamu semakin green flag ya kan, aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu yang super enak. Kali ini datang dari Yovie Widianto dan Kim ya, dan Neda dengan judulnya Kini. Enjoy.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 7 malam nih. Ini saatnya aku, Rianita, harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman Pro 2 yang sudah bergabung dari jam 3 sore tadi ya kan. Kita udah bahas-bahas informasi terup to date dan juga di Sunset Talk tadi ya kan, kedatangan narasumber super kece dari lulusan terbaik Universitas Negeri Surabaya periode wisuda ke-119. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi di Selajang, Selasa Bujang ya kan. Thank you so much teman Pro 2 yang sudah menemani sore ceria dari jam 3 sore tadi. Dan kamu ya gak usah galau, gak usah khawatir, gak usah kemana-mana, gak usah pindah channel. Karena nanti bakal ada musik live chat dengan bintang tamunya ada dari Tantri. Jadi teman Pro 2 gak usah pindah channel. Di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Peak 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade,
2: selamat
1: banget.
2: Sore.
1: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih sore.
2: Seluruh Indonesia,
1: Indonesia ya. Ada yang sore, okay. Ada yang
2: malam. Apa kabar?
1: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
2: Oh, ini Tempra Band.
1: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
2: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
1: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
2: Ya, betul.
1: Wih, seru.
2: Jadi
1: banget.
2: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
1: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
2: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
1: 2006.
2: Terus sekarang,
1: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis
2: itu
1: Dream Band.
2: Share di TV ya?
1: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
2: TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
1: Yang ada di TV ya.
2: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
1: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
2: Iya,
1: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
2: Benar,
1: tapi
2: benar.
1: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
2: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
1: Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain, band yang lain ya.
2: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
1: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
2: Iya.
1: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
2: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
1: Yeah,
2: itu semuanya
1: betul.
2: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
1: Oh,
2: itu yang membedakan katanya.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
1: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
2: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
1: Oh.
2: Terus nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum
2: nggak kepikiran ke sana.
1: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
2: bebas
1: gitu ya. Mungkin itu
2: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
2: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band-band sebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
1: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
2: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
2: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
2: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah, kan?
2: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
1: Project. Oh, kolaborasi.
2: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
2: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
2: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
1: Mm-mm.
2: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu, jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
2: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti, karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
2: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya, dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak. Kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
2: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus, pokoknya aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang ini benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Superwoman-ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman-ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, muter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi kelahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video lirik kan
0: ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang
0: benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Kayak
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku tahu deh. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis

0: itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget, sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
0: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
0: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
0: Video lirik ya, ada di YouTube. Lirik,
1: di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
0: Woman Superwoman.
1: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
0: ref-nya, boleh dong.
1: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke. Okay.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro 2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Oke, okay, no cell phones by MGK ya, teman Pro 2. Malam hari ini pernah enggak sih kamu kepikiran ngelakuin sesuatu buat ngisi waktu luang, tapi kok keterusan terus iseng-iseng kepikiran ini bisa nih dijadiin cuan. Nah, banyak bisnis gede justru lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang awal-awalnya tuh dianggap sebagai hobi atau ya itu tadi ngisi waktu luang atau mungkin bahkan cuman sekedar iseng gitu-gitu ya. Dan ada yang mulai dari suka ngedit video buat seru-seruan, terus misalnya masak karena gabut gitu-gitu kan, terus rajin ngerawat tanaman di rumah. Hal-hal sederhana yang dilakuin konsisten ternyata bisa berkembang jadi sesuatu yang ngehasilin uang. Dan menariknya prosesnya ini bisa kerasa lebih ringan karena kita menyukai gitu, teman Pro 2. Dan di era sekarang peluang bisnis gak selalu harus dimulai dari modal gede ya atau pengalaman yang banyak gitu. Sekarang sih mau belajar tuh udah gampang banget gitu kan, tinggal niatnya aja. Maksudnya nyari ilmunya tuh bisa lewat manapun kan. Sekarang arus informasi kan deras banget, jadi gak terlalu kesusahan gitu kalau misalnya pengen belajar sesuatu gitu. Nah kalau misalnya kamu iseng-iseng, ini bisa banget loh dijadiin cuan. Contohnya adalah ngedit video iseng. Ini bisa kalau ditekunin bisa jadi berubah jadi jasa kreatif, jasa ngeditin, jasa kayak ala-ala jadi editor gitu-gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu suka banget, nah ini berlaku buat yang suka banget ya. Suka banget edit-edit video, apa segala macam gitu kan. Itu bisa banget merambah untuk mendapatkan ya cuan tipis-tipis lah ya. Jadi jasa kreatif dari ngedit-ngedit video gitu. Ada beberapa inspirasi lain lagi, tapi kita dengerin dulu. We have Louis Tomlinson with Imposter.

0: 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Oke, masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo yang hobi masak-masak, hobi baking-baking. Ini bisa loh menyalurkan bakatnya buat bikin ya mungkin bisnis kecil-kecilan gitu. Nggak usah khawatir kalau misalnya nanti kan saingannya banyak kalau bisnis kayak gini. Tapi Eca tuh meyakini satu hal ya, teman Prodo. Walaupun banyak sekali orang yang mungkin bergerak di bidang yang sama, tapi kadang masing-masing orang tuh punya oke, iya rezeki, tapi maksudnya gini, punya kekhasannya tersendiri gitu loh. Maksudnya kadang orang, 5 orang masak rawon, sama-sama rawonnya, itu hasilnya bisa beda loh. Maksudnya kayak, ya punya kekhasannya tersendiri. Jadi kalau misalnya teman Prodo pengen punya hobi baking atau masak-masak, itu boleh. Dan gak usah khawatir, nanti bakalan, kalau apa namanya, kalau konsisten, ya pasti nanti dikasih jalan. Eca jadi motivator. Enggak, tapi emang kayak ngerasanya tuh kayak gitu. Karena Eca sendiri juga kalau misalnya lagi pengen apa gitu, pasti, oh yang ini khasnya ini khasnya ini khasnya ini gitu. Jadi punya pasarnya sendiri-sendiri. Jadi gak usah khawatir gitu, teman Pro 2. Bisa dijadiin cuan. Tapi kalau misalnya gak suka baking, tapi kamu suka koleksi tanaman hias, ini bisa banget. Awalnya mungkin cuman iseng ya, beli buat di rumah, buat dipajang di kamar, atau mungkin di teras gitu-gitu ya. Tapi lama-lama kalau tertarik, ini bisa loh dipelajari jenis tanaman-tanaman lain, cara ngerawatnya, terus cara membudidayakannya dan lain sebagainya gitu. Dan tanaman hias tuh cukup punya penggemar dan basisnya lumayan banyak gitu, teman Pro 2. Boleh hal ini dijadiin sebagai ladang bisnis.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hidup kok kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

friend. Masih di Prode FM, teman terbaik kamu yang suka nulis-nulis sekedar ya bikin-bikin puisi, cerita pendek gitu-gitu. Ini harus dikesampingkan kalau ini tuh receh gitu, enggak, karena kemampuan menulis itu enggak semua orang bisa ya, dan ini harus banget-banget diapresiasi. Dan skill ini dibutuhin di banyak bidang digital, mulai sekarang nulis artikel di website, cerita di website, atau mungkin juga non-cerita gak apa-apa, copywriting, script video, sampai caption media sosial, semuanya butuh kemampuan nulis yang baik ya. Kalau teman Pro 2 terbiasa nulis cerita, opini, atau artikel ringan, itu sebenarnya udah jadi modal penting tuh, tinggal diasah, diarahin sesuai kebutuhan pasar, pengennya yang kayak gimana atau kebutuhannya yang kayak gimana gitu. Dan bisa dibangun portofolionya lewat blog pribadi atau platform menulis online. Dan dari sana peluang kerja freelance ini biasanya mulai kebuka perlahan tuh, pelan-pelan tuh, gak langsung ya, tapi maksudnya minimal di pelan-pelan kebuka lah ya jalannya gitu. Jadi jangan sampai kemampuan menulis kamu anggap kemampuan apa nih receh gitu, enggak ya, karena itu bisa benar-benar mendatangkan cuan kalau diasah dan dimanfaatin dengan baik. Jason.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman Perudo, udah mau jam 9, kita geser ya ke cerita penutup hari. Thank you banget udah stay tune di sini. Masih banyak lagu-lagu enaknya, jadi tetap di sini aja.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Temenin sore kamu dengan

0: Masih di Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ya Ca pengen sharing-sharing deh buat kamu ya teman Pro 2. Soal ngalah-mengalah ya, di dalam hidup ini tuh kita kadang dihadapin sama satu, ya mungkin satu hal, satu permasalahan, satu kasus, satu apalah ya, yang intinya dari hal-hal yang kita hadapi tadi tuh mengharuskan kita kayak ini harus gimana? Harus fight atau harus ngalah gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya Ica pengen sharing-sharing barengan sama teman Pro 2, kalau ngalah itu sebenarnya banyak enaknya atau enggaknya sih? Boleh ya gabungan bareng sama Ica sekarang juga. Di mana lagi kalau bukan di cerita penutup hari? Bisa gabungannya kemana? Di Pro 2 RRI SBY pastinya ya. Ditungguin.
1: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari

0: terima kerang.
1: Baru aja kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna. Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Kali ini Ece pengen baca-bacain yang udah ikutan gabungan ya. Ada Sania, halo Sania. Kalau katanya Sania tuh gak enak, dia tipikal yang gak ngalah karena emosinya bakalan ketahan gitu. Gak apa-apa, ini sesuai kepercayaan masing-masing aja. Enaknya tuh ngalah gak ngalah tuh enaknya kayak gimana gitu ya. Banyak enaknya atau gak enaknya gitu sih, bebas ya. Kalau Sania agak kurang setuju, gak apa-apa. Oke. Terus juga selain ada Sania, ada Yeni. Banyak enggaknya karena harus nahan keinginan. Oh iya, mirip-mirip Sania ya kayaknya. Karena bakalan ketahan gitu emosinya. Nanti takutnya kalau yang udah orang yang mungkin manajemen emosinya bagus, it's okay gitu, ditahan gitu, rilis gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ini bisa, efeknya bisa repot ya, karena nanti kalau ketahan numpuk nanti dar gitu, takutnya sih gitu. Kalau teman produk kira-kira kayak gimana? Masih aja tungguin ya di cerita penutup hari, kira-kira kalau misalnya ngalah itu banyak enaknya atau enggaknya, itu kenapa, terus kenapa gitu maksudnya. Jadi langsung gabungan ya di @prodrrsby.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Veronica katanya dia enggak suka ngalah karena nyesek juga sih. Oke. Terus kalau didem katanya ada enak dan enggak enaknya sih. Apa tuh? Enggak di spill ya. Tapi ada plus minusnya sih. Ya benar, Eca setuju. Kalau katanya Farisa Tianara katanya enggak enak gitu kalau orang ngalahan. Oke, karena apa tuh? Karena itu tadi nyesek ya. Oke, baiklah. Kalau teman Pro 2 kira-kira enak nggak enaknya ngalah tuh apa gitu ya? Boleh gabungan sama Eca di cerita penutup hari. Kalau punya pandangan yang beda, boleh banget loh di sharingin sama Eca di malam hari ini.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kalau misalnya terlalu sering ngalah, itu ternyata juga punya efek yang kurang baik ya. Tapi ada baiknya juga, ngalah gak melulu jelek gitu. Bahwa untuk ya mengurangi tensi dan lain sebagainya, biar gak semakin males ribet gitu-gitu kan. Nah tapi kalau misalnya terlalu sering, ini juga gak bagus. Ini bisa bikin apa ya, orang lain tuh jadi keinginan pribadinya tuh jadi sulit dibedain. Terlalu sering ngikutin maunya orang bisa bikin seorang lupa sebenarnya dia suka gak ya, nyaman gak ya sama kondisi itu. Hal-hal kecil seperti kayak milih tempat makan, nentuin jurusan, sampai cara ngabisin akhir pekan, lama-lama kayak ngikut arus gitu, gak bisa menentukan sendiri gitu. Dan ini negatifnya lagi ya, orang lain jadi terlalu nyaman ngatur-ngatur kamu gitu kan. Jadi gampang banget buat dalam tanda petik kayak kesannya tuh disetir gitu kan ya, teman Pro 2. Dan itu gak bagus gitu kan. Dan ini bisa ngefek juga sama rasa kesel yang numpuk lewat hal-hal kecil gitu, teman Pro 2. Jadi harus diperhatiin ya. Ngalah boleh, boleh banget, boleh banget. Karena Ece termasuk juga yang kayak gitu. Bukan tanpa alasan ya, males ribet aja gitu. Maksudnya kadang tuh males rame, males ribet gitu. Jadi ya udahlah, ngabis-ngabisin energi gitu. Cuman ada kalanya juga gak keterlaluan ya gitu loh.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Belok sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu. Sayangnya waktunya Echa nemenin kamu di cerita penutup hari harus sudah dulu ya, karena udah mau jam 11. Thank you banget yang udah ikutan gabungan nih guys. Besok insya Allah ketemu lagi dengan cerita penutup hari ya. Ya udah, gak usah kemana-mana. Abis ini bakalan ada lagu-lagu enak hanya di Just More Music. Jadi tetap di Prodi FM, teman terbaik kamu.
2: Camera, action, that's it. Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat,

pengetahuan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngasuh, ngobrole Arek Surabaya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 2 menemani kamu sepanjang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Prodo RRI di Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Good morning teman Prodo. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Terus gimana keadaan kamu, sehat? Harus sehat dong, karena alhamdulillah ya Prodo FM bisa kembali nemenin kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, seri ceria dan jaga malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita ya, sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di More Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, ayo buruan mandi ya kan, buruan bangun. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang enak, jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyebut 400 aduan setiap hari masuk ke hotline Lapor CaEri melalui WhatsApp 0811338884 khusus pesan singkat. Ratusan laporan itu katanya berisi beragam persoalan, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima PKL, hingga curahan persoalan rumah tangga warga. Ia menyebut hotline tersebut berdasarkan evaluasi program sebelumnya, Forum Tatap Muka dengan Warga pada akhir 2022 hingga awal 2023. Hotline tidak hanya layanan aduan, tapi untuk mengukur respon birokrasi Pemkot. Aduan yang masuk ke hotline beragam, mulai kerusakan jalan, penataan PKL, hingga persoalan bantaran sungai yang digunakan untuk aktivitas usaha. Ia menarget setiap laporan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1x24 jam. Jika belum terselesaikan, perangkat daerah wajib menjelaskan progres penanganannya. Informasi yang kedua, Indonesia International Motor Show IIMS Surabaya 2026 membidik capaian transaksi sebesar 260 miliar rupiah setara 2025 lalu meski kondisi daya beli masyarakat menurun. Rudy MF, Project Manager IIMS, menyebut target itu masih realistis dan bisa tercapai. Apalagi melihat tren pertumbuhan penjualan sepeda motor dan mobil pada Januari hingga April 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain tren pertumbuhan, ia optimis target itu tercapai karena program-program dari leasing yang akan digandeng dalam IIMS Surabaya 2026. Kemudian data dari berbagai brand perjualan kendaraan selama April hingga Mei 2026 saat rupiah melemah terhadap dolar belum terdampak signifikan. Informasi yang terakhir, siswa kelas 12 jurusan produksi film SMK Negeri 12 Surabaya menyalurkan gagasan stoik lewat film dalam gelaran acara Cine Prime 2026 pada Selasa kemarin di bioskop Cinepolis City Tomorrow Mall Surabaya. Acara tersebut menjadi penutup rangkaian panjang Rolas Art Festival 2026, sekaligus menjadi penayangan film-film tugas akhir para siswa. Sebanyak 7 film pendek ditayangkan dalam Cine Prime 2026, antara lain Sampai Tujuan, Hadiah Malam Lebaran, Luka Dalam Coretan, Kronosia Sebelum Daring, Saksi Tengah Malam, Keluarga Bencana, dan The House After You. Tema Store di Kota dipilih sebagai ajakan untuk menelaah kembali dinamika hidup di perkotaan, di mana manusia menyaksikan perubahan, konflik, harapan, serta permasalahan yang sering terabaikan di tengah hirup pikuk kota. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Harus sehat ya, sehat dong. Alhamdulillah ya, Rinita kembali lagi nemenin kamu di Spada tanggal 20 Mei 2026 teman Pro 2. Gimana aktivitas kamu hari ini? Semoga berjalan lancar ya kan. Dan tentunya ya, hari ini tuh juga spesial karena di tanggal 20 Mei 2026 masyarakat Indonesia tuh memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas nih. Peringatan ini tuh merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal kebangkitan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesadaran berbangsa di Indonesia. Wow, keren banget ya. Semoga Indonesia semakin sukses, jaya selalu ya kan. Apalagi mungkin buat teman-teman yang lagi upacara, wah ini semoga berjalan dengan lancar ya kan upacaranya. Dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini kan pastinya momen yang istimewa nih teman Pro 2. Dan ya, membuat kamunya harusnya lebih semangat lagi di pagi hari ini. Tentunya dibarengin sama lagu-lagu enak dari Produa FM. Kali ini ada dari Sabrina Leonor nih dengan judulnya Haha, Enjoy.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman Pro 2, ini saatnya aku umumin halo. Hanya satu lagu di hari ini ya kan. Kira-kira dari musisi siapa nih? Musisi kali ini datang dari Feby Putri nih. Kalian pasti sudah banyak ya yang mengenal musisi satu ini. Lagu-lagunya memang super-super enak. Dan aku udah kasih 3 option ya kan lagunya. Yang pertama ada dari Halu, yang kedua Negeriku, dan yang ketiga adalah judulnya Liar Angin. Kalian bisa banget ya langsung voting satu lagu dari Feby Putri yang paling kamu suka. Karena apa? Karena aku sudah bikin polling ya kan di Instagramnya @pro2rrisby. Jadi buat kamu langsung aja pincet pilih mana lagu yang paling kamu suka dari 3 option tadi yang aku udah sebutin. Karena jam 8 pagi nanti bakal aku puterin voting terbanyak ya. Voting terbanyak bakal aku puterin lagunya di jam 8 pagi. Jadi ayo buruan voting mulai sekarang ya. Aku tungguin.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pengumuman Pro 2, kalau ternyata Hari Kebangkitan Nasional baru resmi diperingati secara nasional pada tahun 1948 lewat keputusan Presiden Soekarno. Saat itu Indonesia sedang menghadapi situasi sulit pasca kemerdekaan. Pemerintah ingin membangkitkan kembali semangat rakyat agar tetap kuat dan bersatu mempertahankan bangsa. Sampai sekarang, peringatan ini bukan cuma soal sejarah, tapi juga pengingat supaya generasi muda terus punya semangat untuk berkarya dan peduli terhadap Indonesia.

0: FM.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Di sela-sela aku kasih lagu-lagu enak, aku juga bakal kasih informasi terup to date spesial buat kamu. Kali ini datang dari Yosril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Menko Kumham Imipas, yang bilang saat ini tuh telah terjadi perubahan besar nih dalam sistem kerja akibat perkembangan ekonomi digital dan AI. Dan saat mengisi seminar ya, seminar nasional tentang tantangan hukum di era artificial intelligence AI dan perkembangan gig ekonomi di Universitas Negeri Surabaya UNESA Selasa kemarin, dia bilang seorang pekerja muda dalam sehari itu bisa menjalankan berbagai profesi sekaligus, mulai dari pengelola dokumen, kurir platform digital, desainer grafis, hingga pengemudi layanan daring. Kondisi itu menurutnya ya memunculkan persoalan baru nih terkait status hubungan kerja, perlindungan hukum, jaminan keselamatan kerja, hingga mekanisme keberatan terhadap sistem algoritma yang mengatur pekerjaan mereka nih. Dan menurutnya juga nih, hukum nasional tidak bisa lagi hanya tergantung pada kategori lama dalam melihat persoalan ketenaga kerjaan dan ekonomi digital. Sehingga menurutnya saat ini tuh perlu upaya nih memastikan inovasi teknologi tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum. Selain itu, ia juga menekankan ya pentingnya perlindungan data pribadi nih di tengah perkembangan AI. Karena menurutnya data pribadi saat ini tuh sudah menjadi sumber utama ya dalam berbagai pengambilan keputusan, mulai dari pelayanan publik, penilaian resiko, hingga penentuan akses layanan tertentu nih.

0: Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacot es.

0: Morning's Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, udah jam 7 pagi nih. Ini saatnya aku, Rianita, bakal nginformasiin seputar cuaca dan juga traffic ya. Kali ini aku mau ke cuaca dulu nih. Perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 20 Mei 2026 di pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan sedang hingga lebat. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dengan suhu udara 14 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 24 km per hertz. Selanjutnya, aku mau kasih informasi seputar traffic nih, teman Pro2. Di sekitar jalan Jenderal Ahmad Yani nih, terpantau lalu lintasnya padat merayap ya, teman Pro2. Kecepatan rata-ratanya 5 km per jam dengan waktu tempuh 14 menit. Lalu ada daerah Majen Yonosuwoyo nih, kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 6 menit. Ini juga padat juga ya, teman Pro2 ya. Di Jalan Raya Darmo, Surabaya juga terpantau sangat padat dengan kecepatan rata-ratanya 15 km per jam dengan waktu tempuhnya 4 menit. Terus ada di daerah Kenjeran nih, Kenjeran Surabaya, kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuhnya 4 menit. Ini juga terpantau padat merayap ya, teman Pro2. Lalu aku bergeser lagi di Mer ya, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, Surabaya. Ini juga terpantau sangat padat, teman Pro2. Kecepatan rata-ratanya 15 km per jam dengan waktu tempuh 12 menit. Lalu ada di daerah Jalan Raya Kedung Turi, Taman Sidoarjo nih, kecepatan rata-ratanya juga 8 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Ini lalu lintasnya sangat padat. Lalu aku bergeser lagi ke daerah Jalan Raya Laker Santri, Surabaya. Kecepatan rata-ratanya 33 km per jam nih, dengan waktu tempuh 6 menit. Ini juga lalu lintasnya padat merayap, teman Pro2. Di Jalan Raya ITS pun juga sama ya, kecepatan rata-ratanya 11 km per jam, waktu tempuh 2 menit. Ini lalu lintasnya juga sangat padat. Buat kamu yang lagi di jalan, teman Pro2, hati-hati ya. Selalu patuhi rambu